mencernakan sifat-sifat tertentu dari kualitas Kristus itu menjadi sifat kita. Rasul Paulus bekerja keras mendidik umat di Galatia dengan sasaran sampai rupa Kristus menjadi nyata dalam kamu. Galatia 4 ayat 19. Ayat ini merupakan keterjemahan yang jitu, namun kalimat Yunani secara singkat mempunyai arti sangat longgar, bisa menjadi sampai kamu serupa dengan Kristus. Sampai kamu serupa dengan Kristus. Ke arah menyerupai Kristus, itulah tujuan pertumbuhan kita. Salah satu dari 7 definisi pendidikan agama Kristen, segala golongan usia yang disepakati oleh intern growing persons, a progressive and continuous development of Christ-like character. Artinya pendidikan agama Kristen bertujuan memicu perkembangan perangai serupa Kristus yang maju dan sinambung dalam diri orang-orang yang bertumbuh. Perhatikan bahwa nara didiknya adalah orang yang bertumbuh. Itu dari segala golongan usia yang masih bisa bertumbuh kepribadiannya. Perhatikan pula bahwa tujuan instruksionalnya adalah perangai serupa Kristus. Sejajar dengan jiwa itu, kita mengenal nyanyian dalam kidung dalam satu buku nyanyian yang tulisannya, "Ku ingin berperangai laksana Tuhanku, lemah lembut dan ramah dan manis budiku. Tapi sungguh sayang ternyata ku cemar, ya

unik membuat kita kagum terhadap orang-orang yang dalam hal tertentu menunjukkan kualitas itu. Entah ia hanya seorang dukun beranak di pedalaman yang buta huruf, atau sosok besar seperti Mahatma Gandhi, Bunda Teresa, atau Mandela. Akan tetapi kita tetap sadar bahwa tidak ada seorang pun mampu menyamai Kristus. Oleh sebab itu kita tidak menyamai Yesus, alias mosok sama seperti Yesus. Yesus tidak tersamakan, apalagi tersamai. Paling-paling dalam hal lahiriah barangkali akan terjadi satu atau dua kesamaan antara kita dengan Yesus. Misalnya Yesus makan ikan bakar. Kebetulan kita paling suka makan ikan bakar. Itu bukan mempersamakan atau menyamakan diri dengan Yesus. Itu hanya sebuah kesamaan. Yang kita lakukan hanyalah melihat satu atau dua kesamaan tertentu antara seorang dengan Yesus. Misalnya keikhlasannya untuk berkorban, kesediaannya untuk memaafkan,

0: Indonesia. Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa.
1: Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang sujud tepuk tangan dong.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
0: Pak, Pak, mandinya cepat sedikit. Jangan boros air. Antar Ibu ke pasar loh.
1: Bu, orang baru menikmati mandi pagi loh. Kok diganggu? Mau ke pasar saja kok ya buru-buru. Wong pasarnya saja tidak pindah. Ya sudah, ayo berangkat. Tak bonceng ke.
0: Loh Pak, kok enggak pakai helm toh? Harus pakai helm.
1: Lah wong kepala-kepalaku sendiri kok ya dadak dipaksa pakai helm. Paling di situ kan ya enggak ada polisi toh.
0: Bapak ini loh, kita itu harus tertib lalu lintas. Jika kita mau berkendara jauh maupun dekat, kita tetap harus patuh dengan aturan yang ada. Dicek SIM dan STNK-nya sudah dibawa belum? Helm juga harus standar nasional Indonesia. Jangan lupa tali pengaman helm dikaitkan sampai bunyi klik. Itu demi keselamatan kita loh Pak.
2: Sahabat, jadilah pengendara yang cerdas dengan mematuhi peraturan lalu lintas yang ada demi keselamatan bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus Sahabat Anda.
3: Kuangkat suaraku dan ku bersyukur, kuangkat tangan.
4: Halo, saya Adon, stay tune terus di 96.5 FM Ictus Sahabat Anda.

0: segala.
1: Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Tuhan, seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC816541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596.

0: morning.
1: Selamat pagi. Sedang enjoy sendiri-sendiri.
0: Good morning.
2: Ya, the station of salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Selamat pagi. Bertemu lagi pagi hari ini, hari yang penuh kehangatan. 3 Agustus 2026, menyapa sahabat-sahabat semuanya. Morning blessing setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 7.30 hingga pukul 9. Pagi menyapa sahabat semuanya, sang mentari sudah menghangatkan meski ada angin sepoi-sepoi. Menambah kesegaran pagi hari ini. Ya, morning blessing di awal pekan 3 Agustus 2026. Semoga saja hari Senin ini menambah semangat sahabat semuanya, karena di mana-mana sudah mulai untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Ini dari Mugas Dalam 4 nomor 9 sudah terdengar lagu-lagu kebangsaan. Ya, mungkin ada beberapa kantor, beberapa perusahaan yang sudah memulai kegiatannya untuk memeriahkan hari kemerdekaan RI. Baik, menyapa sahabat-sahabat semuanya tentunya di Morning Blessing. Morning is wonderful blessing.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Pah, pengen renang tapi di Bandungan nih, gimana ya?
4: Loh, mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, mah.
3: Loh, mah, pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya gak bakal kedinginan kali.
4: Loh, serius deh?
3: Iya, pah, makanya yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
5: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Iya, sama sekalian. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 7 lebih 56 menit ya. Setiap Senin itu adalah kesempatan untuk memulai lagi lebih baik dari sebelumnya. Hari Senin itu bukan musuh loh sama sekalian, justru hanya awal dari perjalanan baru. Gimana tadi perjalanan dari rumah ke tempat tugas masing-masing yang beraktivitas di luar rumah? Ya, kalau pagi-pagi sudah mengelola manajemen waktunya, sama semuanya pasti tidak akan terlambat. Nah, menikmati segala pekerjaan kalau dilakukan dengan sungguh hati, dengan senang hati, diberikan hal-hal yang positif dapat mengubah seluruh hari ya, yang pada akhirnya dapat mengubah seluruh minggu. Nah, masa depan itu tergantung pada apa yang sahabat lakukan hari ini. Ya, baik sahabat sekalian, morning blessing. Hari ini kita nikmati kebersamaan sahabat-sahabat semuanya. Dan tentunya sahabat berharap bahwa ikhtiarnya bisa diterima di mana saja, kapan saja. Kecuali sahabat itu yang bisa dengerin lewat Ikhtus FM Streaming atau lewat gadget sahabat ya. Lewat Ikhtus FM Streaming, demikian juga bagi sahabat yang bisa membuka Play Store ya. Dukung terus, sehingga saat ini Ikhtus sedang mempersiapkan diri untuk bisa dijangkau oleh sahabat Ikhtus lewat radio analog sahabat semuanya.
1: Semuanya bertemu.

Ya, terima kasih untuk sahabat semua yang masih bergabung bersama Itusnya ya. Senin adalah hari untuk melupakan kesalahan kemarin dan juga kegiatan kemarin yang belum selesai untuk memulai dengan semangat yang baru ya. Awali Senin ini dengan pikiran positif dan juga lihat bagaimana harimu sahabat-sahabat semuanya berubah ya. Hari Senin adalah kesempatan untuk mewujudkan semua rencana yang sudah sahabat buat. Mari, sebaskan jadikan Senin sebagai hari di mana sahabat memulai perjalanan untuk menuju kesuksesan. Halo, sama semuanya, terima kasih untuk kebersamaannya. Kita nikmati kembali suasana pagi hari lebih hangat lagi karena cukup dingin ya. Dan juga anginnya cukup kenceng nih, tetap menjaga kesehatan supaya tetap sehat untuk beraktivitas dan juga tetap semangat untuk kegiatan sahabat-sahabat sehari ya. Baik, yang lagi beraktivitas di rumah, karena aktivitasnya memang di rumah ya, semangat selalu. Mungkin juga ada kegiatan yang sudah direncanakan untuk nanti sore, lomba-lomba di sekitar lingkungan sahabat semuanya. Yuk bersama-sama goyang sukacita bersama Rahel Mutiara.

0: Ya.
1: Ayo terukan bapak. Bu, wah panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no.

Kastalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi.

Ya, masih di Morning Blessing. Semuanya yang lagi gabung bersama itu Yaya, kiranya hari ini dipenuhi dengan kemudahan, kelancaran, juga kesehatan ya untuk melakukan segala aktivitasnya. Semangat untuk menjadi pribadi yang lebih baik, jadikan awal pekan ini sebagai awal yang penuh harapan dan juga energi yang positif ya. Selamat pagi, kesempatan baru untuk memulai dengan semangat dan memperbaiki yang kurang ya, melangkah lebih dekat untuk menuju impian ya. Jangan takut loh pada tantangan sahabat semuanya, karena setiap langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten itu akan membawa hasil yang besar.

0: blessing. Morning is a wonderful blessing.
1: Ya, 51 menit sudah kita lewati pukul 8 menemani sahabat semuanya di Morning Blessing hari ini ya. Oke, akhirnya sampai di sini perjumpaan kita di Morning Blessing. Kita ketemu lagi di setiap hari pukul 7.30 hingga pukul 9 hanya di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.

sahabat Iktus, dimanapun Anda menangkap siaran ini, pujian ini berkata bahwa dari semula kita memang sudah ditetapkan dan ditentukan oleh Tuhan untuk hidup di dalam rencana Tuhan yang begitu baik, dan semua yang Dia buat senantiasa baik. Untuk itu, saya JVS Chandra mau mengajak setiap sahabat Iktus untuk tetap stay tune di frekuensi 96.5 ini, supaya kita boleh semakin diteguhkan, semakin dikuatkan di dalam menghadapi kehidupan ini bersama dengan Radio Iktus kesayangan kita.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposit BPR Petani, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Petani. Tahu, di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang. Dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
3: Ayo adik, cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
4: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
5: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pengen mancing kan?
4: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: Sahabat, jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadirat-Nya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.
1: Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda.

San Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Rekonsiliasi dengan Allah. Paul Evans bercerita tentang seorang petani yang memberitahu anak remajanya tentang aturan-aturan yang harus ia patuhi. Salah satunya adalah bahwa ia harus berada di rumah pada jam-jam tertentu. Tetapi anaknya kesulitan mematuhi aturan itu. Akhirnya ayahnya berkata, "Nak, kalau sampai jam 12 kau belum pulang, aku akan mengunci pintu dan kau harus tidur di luar." Betul saja. Pada sebuah malam minggu, jam demi jam berlalu saat anak itu bersenang-senang dengan teman-temannya. Waktu jam 12, ayahnya keluar dan memandang ke jalan mencari anaknya dan sambil menghela napas, ia mengunci pintu depan dan pergi tidur. Ia masih terjaga waktu ia mendengar anaknya pulang dan mencoba membuka pintu. Anaknya belum pernah melihat pintu rumahnya dikunci, dan sekeras apapun ia mencoba, pintu itu tidak bisa dibuka. Akhirnya, anak itu menuju ke kandang dan tidur di antara jerami. Ayahnya tidak bisa tidur, ia tidak menyukai perbuatannya, tapi ia merasa ia harus bersikap tegas. Anaknya yang merasa frustasi dan bingung juga tidak bisa tidur. Ia tahu ia salah, tapi tidak bisa mengerti mengapa pintu rumahnya dikunci. Tiba-tiba, lalu ia mendengar suara langkah ayahnya yang naik ke ruang atas kandang sambil berkata, "Sudah kubilang, nak, kau tidak boleh tidur di rumah kalau pulang terlambat, dan aku harus berpegang pada kata-kataku. Tapi tidak ada yang bisa mencegahku tidur di kandang ini bersamamu." Pada kenyataannya, inilah penyebab Kristus datang ke bumi. Manusia tidak menghiraukan perintah Allah sehingga dosa memisahkannya dari Sang Bapa. Tetapi Allah melalui Kristus datang kepada kita dalam ketidakpatuhan kita untuk membawa kita kembali ke dalam persekutuan dengan Bapa. Dalam bukunya The Cross of Christ, Salib Kristus, John Stott mengatakan bahwa salib melambangkan 4 hal. Salah satunya ia sebut sebagai rekonsiliasi. Gambaran yang paling menjelaskan hal ini adalah apa yang terjadi di sebuah keluarga saat ayah dan anaknya saling bermusuhan karena si anak telah menolak sang ayah dan prinsip-prinsip yang dipegangnya. Tapi akhirnya keduanya disatukan kembali karena sang ayah telah membuka jalan pengampunan. Paulus memberikan gambaran ini kepada kita dalam suratnya kepada orang-orang Roma. Ia memulai dengan berkata, "Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa." Roma pasal 5 ayat 8. Setelah menjelaskan dasar pengampunan ini, yaitu salib Kristus, Paulus berkata, "Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya." Roma pasal 5 ayat 9 dan 10. Rekonsiliasi bukan hanya sebuah konsep teologis, melainkan menjelaskan bagaimana cara agar Anda bisa dibawa masuk ke dalam keluarga Allah. Sudahkah Anda menerima karunia hidup yang memungkinkan Anda untuk mendapatkan pengampunan Allah dan disatukan kembali dengan Bapa? Anda bisa menerimanya sekarang juga, dimanapun Anda berada. Anda bisa berdoa, "Tuhan Yesus, aku merasa pintu surga telah tertutup bagiku. Tetapi Engkau berkata bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan hidup, dan aku mau Engkau mengampuniku dan membawaku ke dalam persekutuan dengan Bapa." Lalu Anda akan melihat bahwa hidup Anda akan mengalami perubahan. Rencana Allah adalah agar Anda disatukan kembali dengannya sekarang juga. Tugas Anda adalah datang kepada Bapa melalui anaknya. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Sala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda. The Station of Salvation, 96.5 FM. Dimanapun Anda berada, inilah informasi jelang siang untuk Anda.

Selamat pagi sahabat Iktus, jumpa kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Informasi yang pertama kami sampaikan dari suaramerdeka.com mengenai perakiraan cuaca kota Semarang dan Jawa Tengah untuk hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Awal pekan masih dominan cerah berawan. Dikutip dari situs resmi BMKG Kota Semarang, hari ini, Senin 3 Agustus, diperkirakan masih dominan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari barat laut menuju ke tenggara hingga timur laut dengan kecepatan mencapai 3 hingga 13 km per jam, dengan suhu berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 56 hingga 82%. Untuk wilayah Pantura Barat seperti Brebes, Pekalongan, Tegal, dan Pemalang, cuaca diperkirakan dominan cerah sepanjang hari. Angin bertiup dari utara menuju barat daya dengan kecepatan mencapai 3 hingga 13 km per jam, dengan suhu diperkirakan antara 22 hingga 31 derajat Celcius, dengan kelembapan udara antara 58 hingga 92%. Di wilayah Merapi meliputi Sleman, Boyolali, Magelang, dan Salatiga cuaca diperkirakan sebagian cerah, namun ada potensi turun hujan dengan intensitas ringan. Angin bertiup dari timur laut menuju tenggara hingga barat laut dengan kecepatan mencapai 2 hingga 11 km/jam dengan suhu berkisar antara 15 sampai 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 54 hingga 98%. Untuk Pantura Jawa Tengah bagian timur atau sekitar Gunung Muria seperti Kudus, Pati, dan Rembang, sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat daya ke barat laut dengan kecepatan 10 hingga 18 km per jam dengan suhu berkisar antara 23 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 51 hingga 92%. Untuk wilayah Jawa Tengah Selatan seperti Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas, cuaca diperkirakan sebagian besar cerah berawan sepanjang hari. Angin bertiup dari barat ke barat laut dengan kecepatan rata-rata 3 hingga 11 km/jam dengan suhu berkisar antara 13 hingga 28 derajat Celcius dengan kelembapan udara antara 62 hingga 99%.

Informasi selanjutnya, inilah kurs rupiah terhadap valuta asing untuk hari ini 3 Agustus dari BCA. Dolar Amerika beli Rp17.980, jual Rp18.000. Dolar Singapura beli Rp14.023, jual Rp14.062. Euro Eropa beli Rp20.711 dan jual Rp20.778. Dolar Australia beli Rp12.621 dan jual Rp12.674. Dolar Kanada beli Rp12.800 dan jual Rp12.838. Pound Sterling Inggris beli Rp24.193 dan jual Rp24.269. Dolar Hong Kong beli Rp2.292 dan jual Rp2.295. Yen Jepang beli Rp114.81 dan jual Rp115.16. Rial Saudi beli Rp4.786 dan jual Rp4.794. Won Korea Selatan beli Rp12.20 dan jual Rp12.98.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990, 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lonor, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Dari Pati kami sampaikan, menuju angkutan sekolah gratis di Pati, Organda siapkan 5 trayek untuk uji coba 2027. DPC Organisasi Angkutan

DPC Organisasi Angkutan Darat Organda Kabupaten Pati menyatakan kesiapan mendukung pelaksanaan program angkutan sekolah gratis yang direncanakan mulai diuji coba pada 2027. Dikutip dari muria.suaramerdeka.com, persiapan tersebut dilakukan seiring proses penyusunan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan program di tingkat daerah. Ketua DPC Organda Kabupaten Pati Suyanto mengatakan pihaknya optimistis program tersebut dapat direalisasikan sesuai rencana. Menurutnya saat ini proses penyusunan peraturan bupati yang mengatur pelaksanaan program masih terus berjalan. Apabila seluruh tahapan selesai, uji coba diperkirakan akan diawali di wilayah Pati Kota sebelum diperluas ke kecamatan lain secara bertahap. Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, Organda telah menyiapkan armada angkutan kota yang melayani jalur menuju sejumlah sekolah di kawasan Pati Kota. Sedikitnya terdapat 5 trayek yang dinilai siap dilibatkan dalam tahap percontohan. Kelima trayek tersebut meliputi rute Pati Kaliampo, Pati Gembong, Pati Telogowungu, Pati Terangkil, Pati Juwana.

Sementara dari Purworejo kami sampaikan, Wakil Bupati Purworejo Dion Agasistia Budi melakukan penanaman bibit pohon aren menjadi peluncuran Desa Keduren Kecamatan Purwodadi sebagai Kampung Aren pada Minggu 2 Agustus 2026. Peluncuran Kampung Aren Keduren ini dilaksanakan dalam rangkaian Hari Muhammadiyah Purworejo yang dihadiri langsung oleh Ketua PWM Jawa Tengah Dr. Kiai Haji Tafsir M.Ag. bersama para tokoh pimpinan daerah Muhammadiyah Purworejo. Wabud Dion menyampaikan apresiasi atas langkah PD Muhammadiyah Purworejo melalui jaringan Jamaah Tani Muhammadiyah bekerjasama dengan Asosiasi Aren Indonesia atau AAI dalam menginisiasi Kampung Aren Keduren ini.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kan?

0: berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi PPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
1: Sana tanya ibu aja.
2: Ibu, minggu ini kita liburan kemana?
3: Ini loh, ibu udah siapin jadwal kemana aja kita minggu ini.
2: Kok tiap minggu ibu punya aja sih idenya?
3: Karena ibu selalu dengerin acara Happy Family di radio itu 96.5 FM. Hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.
2: Pantesan, ibu kan jarang pegang HP, tapi gak ketinggalan info.
3: Itu dia, ibu sambil siapin makan siang, ya dengerin Happy Family.
2: Wah, menu apa lagi nih, Bu? Pasti dengerin Happy Family di radio Iktus ya?
3: Itu sudah tahu.
4: Yo ibu-ibu, jangan sampai kelewatan Happy Family setiap hari Senin sampai Sabtu jam 10.30.

Masih di info jelang siang, informasi berikutnya kami sampaikan. Dari Semarang, kronologi pabrik triplek di Tengaran ludes terbakar, kerugian miliaran rupiah. Dari Tengaran kami sampaikan, pabrik pengolahan kayu triplek di Desa Tegalrejo, Kecamatan Tengarang, Kabupaten Semarang ludes terbakar pada Minggu 2 Agustus dini hari. Kobaran api yang diduga berasal dari area pengolahan oli dengan cepat membesar dan menghanguskan sekitar 80% bangunan pabrik. Proses pemadaman berlangsung dramatis selama lebih dari 8 jam dengan melibatkan 10 unit mobil pemadam kebakaran dari 3 daerah yakni Salatiga, Pemkab Semarang, dan Boyolali. Peristiwa yang terjadi saat sebagian besar warga masih terlelap itu sontak menggegerkan lingkungan sekitar. Api dengan cepat melahap material kayu, triplek, dan berbagai bahan pendukung produksi yang mudah terbakar sehingga kobaran semakin sulit dikendalikan. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Semarang menerima laporan sekitar pukul 00.30 WIB. Melihat skala kebakaran yang sangat besar, seluruh unit pemadam yang tersedia langsung diterjunkan ke lokasi. Sebanyak 6 unit damkar dari Pemkab Semarang, sementara masing-masing 2 unit bantuan datang dari kota Salatiga dan Kabupaten Boyolali. Selain berupaya memadamkan kobaran api, petugas juga menerapkan strategi penyekatan agar api tidak merembet ke area lain di sekitar komplek pabrik, termasuk pemukiman penduduk. Luas kawasan pabrik yang mencapai sekitar 100 meter kali 100 meter itu membuat proses pemadaman berlangsung sangat lama. Api baru berhasil dikendalikan setelah petugas berjibaku selama titik api yang kembali menyala.

Sementara dari Bandung kami sampaikan, desakan proses hukum menguat penebangan 10 pohon di Bandung dinilai tidak boleh berakhir dengan teguran. Kasus penebangan 10 pohon di kawasan perempatan Rio Cihapit atau Jalan LLRE Marta Dinata, Kota Bandung terus menjadi perhatian publik. Sejumlah pihak menilai dugaan penebangan

0: tanpa izin tersebut perlu ditindak secara tegas agar tidak menjadi presiden buruk. Ketua Umum Ormas Laskar Kota Bandung. Ia menilai keputusan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan untuk membawa perkara tersebut ke jalur hukum merupakan langkah yang tepat apabila terbukti terjadi pelanggaran. Menurut Boyke, dugaan penebangan pohon tersebut berpotensi bertentangan dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 9 Tahun 2019 serta Surat Edaran Pemerintah Provinsi Jawa Barat mengenai moratorium penebangan pohon. Ia menegaskan penegakan hukum harus dilakukan secara konsisten agar tidak memunculkan anggapan bahwa pelanggaran serupa dapat dilakukan tanpa konsekuensi. Informasi yang terakhir kami sampaikan dari Jakarta masih dari suaramerdeka.com. Intip rangkaian acara kenegaraan jelang perayaan HUT RI ke-81 Merdeka Run bakal jelang HUT RI ke-81, pemerintah menggelar rangkaian acara sebelum tanggal 17 Agustus 2026. Melansir laman resmi Setnek Konferensi pers mengenai kegiatan jelang HUT RI ke-81 dipimpin langsung oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro bersama Sekretaris Presiden Aryo Windutomo. Adapun rangkaian kegiatan bulan kemerdekaan diawali dengan zikir dan doa kebangsaan yang sudah digelar pada Sabtu tanggal 1 Agustus di kawasan Monas, Jakarta. Pada Jumat 14 Agustus, Presiden Republik Indonesia akan menyampaikan pidato kenegaraan. Pidato akan digelar di sidang tahunan MPR RI dan sidang bersama DPR RI. Dilanjutkan dengan penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2027 serta nota keuangan dalam sidang paripurna DPR RI. Lalu pada 15 Agustus 2026 akan diadakan ziarah nasional dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Kegiatan tersebut sekaligus momen perenungan terhadap makna kemerdekaan Indonesia. Pada puncak acara 17 Agustus 2026 akan digelar upacara peringatan detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Selain itu digelar juga upacara penurunan bendera pusaka di Istana Merdeka Jakarta. Acara puncak tersebut dipimpin langsung oleh Presiden RI yang bertindak sebagai inspektur upacara. Upacara akan dihadiri lebih dari 8.100 peserta sebagai simbol peringatan HUT RI ke-81. Informasi ini menutup perjumpaan kita di Info Jelang Siang untuk edisi hari ini.
1: Di mana saja Anda berada, Anda telah mengikuti informasi Jelang Siang bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

96.5 FM itu sahabat Anda menemani acara sahabat itu di acara selanjutnya. Itu Happy Family akan hadir selama kurang lebih 1 jam ke depan hingga pukul 11.30 menit ya, di menemani aktivitas sahabat, baik yang ada di rumah, di tempat tugas, dimanapun Anda berkarya, dengan berbagi tips sehat bagaimana menjaga putra-putri kita. Dan juga beberapa lagu sudah kami siapkan untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Iya.
1: Ayo terus kan Bapak. Bu, wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yova Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yova Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
0: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
4: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
4: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
4: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
3: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogas Dalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogas Dalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Sahabat Iktus, kali ini kita akan bagikan bagaimana perkembangan anak usia 11 tahun. Dan tentunya kita sebagai orang tua harus paham dan mengerti akan perkembangan anak usia 11 tahun ini ya. Perkembangan yang dialami anak usia 11 tahun biasanya lebih menantang baik bagi orang tua maupun anak sendiri. Belum lagi perkembangan yang berkaitan dengan masa pubertas yang mulai dialami oleh sebagian anak di usia ini. Lalu apa saja sih perkembangan yang akan dialami anak usia 11 tahun? Nah, ini saya akan bagikan infonya yang ditinjau Dr. Damar Hupahita dari helosea.com. Nah, berbagai tahapan perkembangan anak usia 11 tahun itu ya, ada akan tetap ya, pada usia 11 tahun anak akan tetap mengalami pertumbuhan fisik, kognitif, psikologi, dan bahasa. Apa saja yang terjadi pada tahap perkembangan remaja di usia ini? Nah, yang pertama adalah perkembangan fisik anak. Melansir dari Michigan State University, pada usia 11 tahun anak perempuan itu akan mengalami perkembangan fisik berupa tinggi badannya, berat badan yang meningkat lebih pesat ya daripada anak laki-laki. Jadi jangan heran jika anak perempuan terlihat lebih tinggi dan besar ya dibandingkan anak laki-laki seusianya. Selain itu, perkembangan fisik yang dialami anak usia 11 tahun itu meliputi pertumbuhan rambut di ketiak maupun area genitalnya yang sebagai tanda awal pubertas ya, kemudian kulit dan rambut yang lebih berminyak nih akibat pembentukan hormon dalam tubuh, lalu kecenderungan suara yang lebih berat kalau cowok ya, mulai memperhatikan juga citra tubuhnya dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, sesuai dengan pertambahan usia, perubahan fisik yang cukup besar itu akan dialami anak tumbuhan pada payudaranya. Bahkan beberapa di antaranya mungkin sudah ada yang mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Sementara itu pada anak laki-laki, pertumbuhan penis dan testis juga dimulai pada usia ini. Mengingat anak sudah mulai puber pada masa ini, remaja akan lebih banyak makan dan tidur ya. Namun tidak jarang juga remaja yang justru lebih jarang makan karena sudah mulai memperhatikan postur tubuhnya. Nah, hal ini tidak hanya terjadi pada anak perempuan nih sahabat, tapi juga pada anak laki-laki. Demi mendukung perkembangan fisik, kita perlu mendorong anak untuk melakukan aktivitas fisik atau olahraga untuk remaja. Jangan melarang anak untuk melakukan aktivitas fisik di luar rumah bersama teman. Nah, hal yang terpenting dalam perkembangan anak di usia 11 tahun ini adalah tetap menjaganya dalam pengawasan kita sebagai orang tua. Di situ membutuhkan waktu 9-11 jam untuk tidur. Kita tetap perlu membatasi waktu menonton televisi dan bermain gadget. Tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya gangguan tidur pada remaja yang akan menjadi kebiasaannya sejak dini. Yang kedua adalah perkembangan kognitif. Nah, jika pada perkembangan usia 10 tahun anak sudah tahu bagaimana mendapatkan informasi yang diinginkan, di umur 11 tahun anak sudah mampu melihat sebuah masalah dari beberapa sudut pandang yang berbeda. Bahkan salah satu bentuk perkembangan kognitif yang dialami anak kita yaitu ia sudah mampu memahami bahwa segala hal di dunia ini tidak selamanya mutlak benar dan salah. Oleh sebab itu, bentuk perkembangan kognitif lain yang dialami anak di usia 11 tahun itu ada beberapa. Ya, sudah bisa memahami, contohnya sudah bisa memahami konsep abstrak. Kemudian mampu berpikir ke depan, meski seringkali masih berpikir untuk jangka pendek. Paham bahwa ada konsekuensi yang mungkin dialaminya di masa depan atau perbuatannya saat ini. Kemungkinan lebih peduli terhadap dirinya sendiri dibandingkan terhadap orang lain. Pada usia ini, anak juga akan mengalami tantangan yang lebih berat di sekolah, khususnya aspek akademik atau pendidikan. Tentu pelajaran yang diberikan guru juga semakin sulit ya. Namun anak laki-laki pada usia 11 tahun justru cenderung lebih fokus dibandingkan sebelumnya. Bahkan anak laki-laki itu bisa lebih berkonsentrasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Nah, perkembangan kognitif yang dialami anak itu juga ditandai dengan anak lebih aktif bertanya kepada kita mengenai banyak hal. Nah, hal ini karena anak kita mungkin mulai memiliki ketertarikan pada banyak hal secara bergantian. Apalagi pada usia ini tampak anak gemar membaca buku yang topiknya menarik dan spesifik. Jadi jangan heran pula jika dari kebiasaan tersebut anak juga jadi senang menulis nih. Lalu memasuki usia 11 tahun ini, perkembangan kognitif anak perempuan juga ditandai dengan kecenderungan untuk menyelesaikan masalah yang dialami secara sistematis. Nah, hal ini mendorong anak untuk lebih menghargai sudut pandang orang lain dibandingkan memaksakan sudut pandangnya.
Namun, tidak jarang juga perubahan emosional yang sering dialaminya dari waktu ke waktu pada usia ini mungkin akan menghambat proses perkembangan kognitifnya. Lalu yang ketiga adalah mengenai perkembangan emosional. Nah sahabat, perkembangan psikologi anak usia 11 tahun yang mungkin paling menonjol dibandingkan perkembangan lainnya adalah perubahan suasana hati yang tidak menentu. Hal ini itu erat kaitannya dengan pubertas yang mulai dialami oleh anak. Jadi tidak heran ya jika anak kita bisa merasa senang lalu tiba-tiba sedih gitu ya. Namun itu hanya tidak hanya itu ya, anak usia ini juga akan mengalami perkembangan emosional seperti kemampuan membuat keputusan itu semakin terbentuk dengan baik, menolak sentuhan-sentuhan kasih sayang dari orang tua karena sudah merasa lebih dewasa. Malu kan biasanya anak-anak itu, lalu mulai menyadari bahwa orang tua memiliki kuasa atas dirinya. Nah, seiring dengan perkembangan emosional

yang dialami anak usia tersebut, tidak heran ya jika ia mulai merasa ingin membangkang ya dari orang tua. Namun sebelum menjadi tak terkontrol, penting kita orang tua mengenalkan bahwa ada beberapa hal yang sebaiknya tidak dilakukan karena memiliki dampak yang buruk. Sebagai contoh ya, kita mungkin bisa memberikan edukasi seks pada anak yang beranjak remaja ini. Jangan dianggap sepele, karena pemahaman mengenai seks ini merupakan hal yang penting untuk menghindari anak mendapatkan informasi yang kurang tepat. Selain itu, tidak ada salahnya memberitahu bahwa minum alkohol itu sama dengan menyakiti diri sendiri. Merokok dan menggunakan narkoba itu adalah hal yang buruk dan juga bagaimana dampaknya di masa depan. Nah, pada usia 11 tahun ini pula, anak remaja mungkin akan memiliki perasaan campur aduk terhadap perkembangan yang dialaminya. Hal ini dibuktikan dengan kemauan anak untuk memiliki tanggung jawab yang lebih besar, misalnya dengan melakukan pekerjaan rumah yang lebih banyak. Namun, di sisi lain, anak mungkin merasa takut dan ragu terhadap dirinya dan hal yang mungkin dicapainya. Bahkan pada anak laki-laki, rasa takut dan ragu itu bisa menjadi penyebab anak kehilangan rasa percaya diri. Nah, itu perkembangan emosionalnya sahabat Iktus ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi, kita break sebentar dengan lagu berikut ini. Setelah beberapa lagu hadir, saya akan balik lagi berbagi tadi ya, hal-hal yang dialami oleh anak-anak remaja usia 11 tahun yang perlu kita ketahui.

0: Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor MURI Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Puji syukur kepada Tuhan atas kemurahannya. Radio siaran Iktus memasuki usia yang ke-57 tahun. Seiring berjalannya waktu dan kondisi, untuk ruang studio dan program acara sudah dilakukan pembenahan berkat dukungan para sahabat Iktus. Seperti yang kita ketahui, Rabu 4 Maret 2026 sore, wilayah kota Semarang dilanda cuaca ekstrem berupa hujan deras dan badai, berimbas pada antena radio Iktus yang roboh. Kami masih menggunakan antena sementara menjangkau wilayah kota Semarang. Harapan kami antena permanen dapat segera terpasang untuk jangkauan lebih luas. Kami tetap berharap dukungan doa dan dana dari sahabat untuk proses perbaikan antena permanen bisa terwujud, agar radio itu dapat segera kembali mengudara di frekuensi 96.5 FM menyapa sahabat-sahabat Iktus. Dukungan sahabat dapat disalurkan melalui rekening BCA AC 816 541 2148 atas nama Iman Elroy, CMB Niaga 22901-00181-006 atas nama Yayasan Radio Siaran Iktus, dengan menambahkan angka 5 di akhir nominal transfer. Atau sahabat bisa menghubungi kami 024-8313-611 atau di 024-8412-508 WhatsApp 081-745-0596. Tuhan

bikin kangen semasa sekolah kan? Mau dengerin lagu-lagu seperti itu lagi? Simak aja Zona 90 Selasa Kamis jam 7:30 di 96.5 FM Ikhtu sahabat Anda. 90 menit di Zona 90, nostalgia bersama semasa SMA.

sahabat, balik lagi mengenai perkembangan anak usia 11 tahun tadi ya, yang perlu kita ketahui. Ada berbagai tahapan perkembangan fisik anak, lalu ada juga perkembangan kognitifnya, perkembangan emosionalnya, kemudian juga perkembangan sosial. Nah, pada usia ini anak kita juga mengalami perkembangan sosial sebagai salah satu perkembangan psikologi yang dialami anak usia 11 tahun. Beberapa perkembangan sosial yang akan dialami pada usia anak ya 11 tahun adalah mulai memisahkan diri dari orang tua dan menjadi lebih individual di tengah keluarga. Semakin lengket dalam tanda kutip dengan teman dan memilih untuk lebih banyak menghabiskan waktu bersama mereka. Pada saat-saat tertentu anak akan lebih sering merasa bad mood gitu. Lebih mendengarkan saran dari teman dibandingkan saran orang tua. Nah, jika sebelumnya anak menjadi semakin dekat dengan teman, pada usia ini kedekatannya dengan teman adalah segalanya. Bahkan, anak mulai mengklasifikasikan dirinya sebagai anggota dari grup pertemanan yang dibentuk dengan teman-teman sebayanya. Hal ini bisa ditunjukkan dengan perilaku anak yang mulai sama dengan semua teman dalam satu grup pertemanan tersebut. Anak akan menyukai dan membenci hal yang sama dengan temannya, mulai memiliki pola pikir yang sama dengan temannya, dan masih banyak lagi. Biasanya kondisi ini paling sering terjadi pada anak perempuan. Jika tidak melakukan hal yang sama dengan teman sebaya yang tergabung dalam grup tersebut, anak merasa bahwa dirinya tidak pantas dalam tanda kutip berada dalam golongan tersebut. Nah, hal ini akan menimbulkan tekanan yang dapat memicu anak itu merasa stres. Sementara pada anak laki-laki usia 11 tahun, perkembangan sosial yang dialaminya hanyalah anak menjadi lebih independen atau mandiri dan lebih suka menghabiskan waktu untuk bermain di luar bersama teman. Namun kita tetap perlu memberikan pengawasan ya terhadap perkembangan anak di usia ini. Pasalnya pada usia ini anak laki-laki mulai melakukan uji coba nih terhadap peraturan yang kita berikan kepadanya. Artinya batasan atau aturan yang diberikan kepadanya justru menjadi ajang pembuktian diri bahwa meski ia melanggar aturan dan batasan tidak akan ada hal buruk yang terjadi padanya. Kemudian berikutnya selain perkembangan sosial yaitu ada juga perkembangan bahasa dan bicara. Nah, perkembangan bahasa anak di usia 11 tahun ini seharusnya sudah tidak terlalu banyak ya. Justru pada usia ini saatnya bagi kita untuk membantu anak memperbaiki masalah bicara atau berbahasa yang masih dialami olehnya. Jika anak masih memiliki kesulitan berbicara, misalnya cadel atau kesulitan melafalkan huruf R dan dengan baik, segeralah berkonsultasi kepada dokter untuk mencari solusi terbaik. Pada usia ini anak remaja seharusnya sudah memiliki kosakata yang cukup kaya. Bahkan ia sudah mulai lebih ekspresif dengan menggunakan bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Selain itu, anak mungkin sudah tahu cara membedakan bicara formal dan informal. Sebagai contoh, anak sudah bisa menggunakan bahasa formal saat berbicara dengan guru atau orang dewasa lainnya. Sementara ia bisa lebih santai saat berbicara dengan saudara atau teman sebayanya. Nah sahabat, ini ada tips untuk membantu perkembangan anak usia 11 tahun yang kita bisa bagikan juga untuk sahabat Iktus. Kita sebagai orang tua sudah sepantasnya kan untuk memberikan dukungan penuh terhadap perkembangan yang dialami anak-anak kita. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan agar anak bisa mengalami tumbuh kembang yang baik, antara lain memberikan asupan gizi yang sesuai dengan kebutuhan anak. Membebaskan anak untuk bermain di luar rumah selama masih berada dalam pengawasan kita. Mendukung untuk lebih aktif berolahraga dan melakukan aktivitas fisik. Mendukung anak melakukan kegiatan positif. Membantu anak dalam proses belajar agar sukses di sekolah. Memuji anak dengan cara yang tepat. Memberikan pendidikan seksual pada waktunya. Nah, pada dasarnya tidak masalah jika anak masih mengalami perkembangan yang sedikit berbeda dengan teman sebayanya. Meski begitu, anak yang kurang bisa bersosialisasi dan kurang matang secara emosional tidak menutup kemungkinan ia menjadi target bullying atau perundungan oleh teman sebayanya. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk membantu agar anak bisa bertumbuh dan berkembang sesuai dengan usianya. Apalagi jika kita menyadari bahwa anak mengalami pertumbuhan yang lebih lambat.
Nah, sahabat juga bisa berkonsultasi kepada dokter untuk mencari solusi terbaik mengenai masalah perkembangan yang mungkin dialami oleh anak usia kita sebagai orang tua. Baik sahabat, kita akan kembali dihibur dengan beberapa lagu hingga jelang tepat pukul 11.30 menit.

0: adik cepat dibawa tasnya. Nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: 1 minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya, nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong, ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

0: Adel Baruni.
1: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
2: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
1: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya
2: berarti. Jadi, ikutin terus ya. Zoom setiap Senin sampai Sabtu, pukul 17 sampai 18.30.
1: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom, sama orang-orang muda, dasyatnya.

0: Sahabat, hanya sampai di sini perjumpaan kita di Happy Family untuk edisi hari ini. Kita akan suka kembali tentunya di acara sama di hari dan jam yang tiada berbeda. Kita jelang acara Firman untuk Anda. Siang hari ini akan disampaikan oleh GKMI Sola Glasia.
1: Sahabat Anda.
0: Inilah firman untuk Anda bersama GKMI Sola Glasia yang akan disampaikan Pendeta Muda Theodorus David.

Shalom sahabat Idus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita selalu bersyukur bahwa kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk menikmati kasih karunia anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih setiamu, oleh karena anugerah, penyertaan dan pemeliharaanmu di dalam kehidupan kami, sehingga kami ada sebagaimana kami ada saat ini bukan suatu kebetulan, tetapi oleh karena anugerah yang kau nyatakan. Bapa yang baik, saat ini juga kami mau merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu menyapa kehidupan kami, kebenaran firman-Mu menerangi langkah kami, dan kebenaran firman-Mu meneguhkan iman kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Bapa yang baik. Berikanlah kami hikmat supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Berikanlah kami kemampuan untuk kami melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tema yang mau kita renungkan bersama-sama pada saat ini adalah komitmen. Ya, tentunya kita percaya, kita mengakui bahwa komitmen itu merupakan sesuatu yang sangat penting di dalam kehidupan kita semua. Bahkan ada yang mengatakan bahwa komitmen adalah sebuah tindakan, bukan sekedar kata-kata. Ada juga yang mengatakan bahwa komitmen itu mengarah pada tindakan. Tindakan membawa impianmu lebih dekat. Serta ada yang mengatakan juga komitmen itu bukanlah sebuah perasaan, komitmen itu adalah sebuah keputusan. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, bahwa berbicara tentang komitmen itu berbicara tentang sesuatu yang sangat prinsip di dalam kehidupan umat manusia. Dalam hal ini adalah saudara dan saya. Bagaimana kehidupan kita kalau kita tidak memiliki sebuah komitmen? Kalau kita tidak memiliki komitmen, maka hidup kita tidak akan pernah mampu bertahan. Hidup kita tidak akan pernah mampu berjalan dengan tepat. Karena komitmen itulah yang sesungguhnya akan membawa impian hidup kita atau membawa kehidupan kita di sesuatu yang lebih baik lagi. Nah, teks yang mau kita renungkan bersama-sama adalah kisah di mana kita belajar tentang Daniel. Kita tahu bahwa Daniel dalam pasal yang pertama, meski disebutkan bahwa Daniel itu adalah keturunan bangsawan, tetapi ingat dalam konteks saat ini atau konteks teks yang kita baca, Daniel adalah orang buangan, atau dengan kata lain, dia hidup di bawah kekuasaan Babel. Itu artinya bahwa Daniel itu adalah pribadi, atau Daniel beserta dengan kawan-kawannya itu pribadi yang hidupnya di bawah oleh kuasa atau kekuasaan Raja Babel. Meski itu merupakan sebuah perjalanan yang luar biasa,

Dia mendapatkan sebuah kepercayaan yang luar biasa. Dia bukan lagi menjadi orang buangan biasa-biasa saja, tetapi Alkitab mencatat bahwa perjalanan kehidupan Daniel beserta dengan kawan-kawannya merupakan perjalanan hidup yang luar biasa. Katakanlah dari orang yang mungkin bisa dikatakan orang yang biasa, meskipun dari golongan atau keturunan bangsawan, tetapi perjalanan hidupnya Tuhan membawa kehidupan Daniel beserta dengan kawan-kawannya menjadi orang-orang yang memiliki kuasa atau orang-orang yang penting. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ya, ini berbicara tentang sebuah proses kehidupan yang luar biasa yang dialami oleh Daniel beserta dengan kawan-kawannya. Tentunya kita juga meyakini bahwa keberhasilan Daniel itu bukan semata-mata atau mungkin bisa dikatakan didapatkan secara instan, tetapi ada sebuah proses yang harus dialaminya. Proses itulah yang senantiasa membawa kehidupan Daniel beserta dengan kawan-kawannya ini memiliki atau sampai pada puncak yang luar biasa. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bahwa ternyata di balik keberhasilan, kesuksesan mereka itu ada yang namanya komitmen. Ya, komitmen inilah yang membawa kehidupan mereka menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang berkualitas. Paling tidak kita menemukan ada 4 hal yang kita bisa belajar dari sebuah komitmen dari Daniel beserta dengan kawan-kawannya. Yang pertama kita bisa melihat di dalam Daniel pasal yang pertama ayat yang ke-8. Di sini dikatakan Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tak usah menajiskan dirinya. Sahabat itu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa komitmen yang pertama yang diteladankan Daniel kepada kita adalah komitmen untuk tidak kompromi dengan dunia. Kalau kita melihat sebuah kisah di sini, di mana Daniel itu menjadi salah seorang yang terpilih untuk menjadi alat atau orang kepercayaan oleh raja. Tentunya ketika Daniel itu mempersiapkan dirinya, dia harus makan yang biasanya itu harus makan makanan raja atau santapan raja dan anggur yang biasa diminum raja. Tetapi yang menarik adalah bahwa Daniel itu berkeputusan atau berketetapan atau menolak untuk tawaran makan dari santapan raja atau dengan anggur yang biasa diminum raja. Karena bagi Daniel ini merupakan sebuah kenajisan. Mengapa? Karena memang tradisi waktu itu makanan raja itu harus dipersembahkan terlebih dahulu oleh dewa-dewa. Itu artinya ketika makan makanan raja, bagi mereka itu sama halnya mengikuti apa yang menjadi kebiasaan raja, yaitu hidup di dalam kuasa Baal atau dewa-dewanya. Nah, bagi Daniel ini merupakan hal yang sangat bertolak belakang dengan imannya. Bagi Daniel ini merupakan sesuatu yang sangat bertolak belakang dengan apa yang diyakininya, bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang cemburu. Oleh sebab itu Daniel berketetapan atau menolak santapan raja. Itu artinya apa? Artinya komitmen
untuk tidak kompromi dengan dunia ini. Daniel tahu betul bahwa Daniel hidup oleh karena anugerah Tuhan. Daniel tahu betul bahwa Daniel itu memiliki satu pegangan di dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, Daniel tidak mau mengikuti pola atau kebiasaan-kebiasaan yang ada, apalagi kebiasaan-kebiasaan yang bertolak belakang dengan apa yang diyakininya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang sesungguhnya bukanlah hal yang mudah untuk tetap berkomitmen, tidak kompromi dengan dunia yang ada. Karena dunia itu memberikan tawaran-tawaran yang menyenangkan. Bayangkan, tidak semua orang bisa menikmati santapan raja atau anggur yang biasa diminum raja. Itu artinya mungkin di sisi lain melihat suatu kesempatan menikmati apa yang dinikmati oleh raja. Tetapi Daniel tidak melihat hal demikian. Daniel bukan pribadi yang bisa terjebak dengan kenikmatan-kenikmatan sesaat atau hal-hal yang mungkin bisa dikatakan kelihatannya itu nikmat, menyenangkan. Tidak. Tetapi Daniel tetap berkomitmen untuk tidak kompromi dengan dunia yang ada. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika dunia itu memberikan tawaran-tawaran yang praktis di dalam kehidupan kita, sedangkan seringkali tawaran-tawaran itu merupakan tawaran-tawaran yang bertolak belakang dengan iman kita. Apakah kita melihat tawaran itu merupakan sebuah kesempatan atau sebaliknya, tawaran itu yang seringkali akan menjerat hidup kita? Ini merupakan sebuah keputusan yang sangat penting yang harus kita ambil ketika dunia memberikan tawaran-tawaran yang kelihatan menyenangkan tetapi bertolak belakang dengan iman, atau kita menolak demikian. Kita harus berani berbeda dengan dunia yang ada. Ketika orang dengan mudahnya menjalankan, dengan mudahnya

oleh karena anugerah Tuhan. Bukan berarti kalau kita tidak kompromi dengan dunia, maka kita kehilangan segala-galanya. Tidak. Tetapi justru sebaliknya, tidak kompromi dengan dunia ini merupakan sebuah keputusan yang tepat. Karena kita juga diingatkan di dalam perjanjian baru, jangan serupa dengan dunia ini. Artinya apa? Artinya adalah komitmen untuk tidak kompromi dengan dunia. Itu hal penting, hal yang prinsip di dalam kehidupan kita. Fenomena-fenomena yang terjadi, yang mungkin di sekitar kita yang terjadi, itu menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita semua. Orang rela menjual iman demi hal-hal yang lainnya. Orang rela meninggalkan Tuhan demi hal-hal yang mungkin kelihatannya nikmat, kelihatannya atau iming-imingnya itu membawa kebahagiaan. Sekali lagi, kisah Daniel yang pertama yang menjadi perenungan atau teladan kita adalah Daniel memberikan teladan kepada kita untuk tetap komitmen, tidak kompromi dengan dunia ini. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita bisa melihat di dalam Daniel pasal yang ketiga ayat 16 sampai yang ke-18. Demikian bunyinya. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Yang kedua adalah, ini kita bisa belajar komitmen dari Sadrak, Mesak, dan Abednego, yaitu tentang komitmen iman. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam kisah ini adalah kisah di mana kisah Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menolak untuk menyembah patung emas yang didirikan oleh raja. Ada maklumat, ada aturan untuk menyembah patung emas yang didirikan. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego, dia menolak untuk menyembahnya. Artinya apa? Artinya adalah bahwa Sadrak, Mesak, dan Abednego memikmen iman. Iman yang dipegang adalah iman yang hidup, iman yang mampu mengalahkan dunia, iman yang mampu membuat kehidupan Sadrak, Mesak, dan Abednego tetap teguh, iman yang mampu membawa kehidupan mereka adalah kehidupan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Maka tidak heran, karena komitmen itulah mereka berani menolak, meskipun konsekuensinya adalah dia harus dilepaskan di perapian yang menyala-nyala. Dan yang menariknya adalah responnya mereka merupakan respon yang iman yang teguh, bahwa dia tetap beriman meskipun mungkin Tuhan tidak menolongnya. Dia tetap beriman meskipun mereka harus mati di perapian yang menyala-nyala. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada tekanan yang dihadapi oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada tuntutan, ada tekanan yang luar biasa, dan tekanan itu berkonsekuensi atau memiliki konsekuensi

kematian. Tetapi Sadrach, Mesak dan Abednego tahu bahwa komitmen iman itu jauh lebih penting. Sadrach, Mesak dan Abednego, dia tetap beriman kepada Allah yang setia, Allah yang menuntun kehidupannya, Allah yang selalu memberikan pertolongan dalam kehidupannya. Maka tidak heran bahwa ketika dia berani mengambil resiko untuk dilemparkan atau dilepaskan di perapian yang menyala-nyala, maka disitulah karya Tuhan terjadi. Tuhan menolong Sadrach, Mesak, dan Abednego. Tuhan tidak diam. Tuhan menyatakan pemeliharaannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, iman inilah yang akan membentuk kehidupan orang-orang percaya. Iman inilah yang akan meneguhkan orang-orang percaya, supaya orang-orang percaya itu tidak akan pernah goyah dengan tekanan-tekanan kehidupan, dengan tantangan-tantangan yang besar. Iman itulah yang memperteguh, memperkuat atau menguatkan orang-orang percaya untuk tetap menghadapi segala sesuatu, ancaman-ancaman kehidupan, yang memampukan orang percaya berani tetap melangkah meskipun konsekuensi yang harus ditanggungnya besar. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita masih tetap memiliki atau berkomitmen di dalam iman kita? Atau jangan-jangan kita hanyut oleh karena tekanan? Kita lari dari iman kita karena tekanan-tekanan yang ada. Tekanan-tekanan, persoalan, tantangan, dan banyak hal yang menghimpit kehidupan kita. Maka kita lari dari Tuhan, kita pergi dari Tuhan. Mungkin kita takut, mungkin kita tidak mampu menghadapinya. Maka tidak jarang juga orang-orang percaya kalah dalam mempertahankan iman hanya karena tekanan kehidupan, masalah demi masalah, dan lain sebagainya. Kisah Daniel 3 ayat 16-18 atau dari kisah Sadrach, Mesach, dan Abednego ini mengingatkan kita, ketika kita memiliki komitmen iman kita, maka kita akan tetap mendapatkan pertolongan Tuhan. Dengan komitmen iman kita, kita dimampukan untuk tetap berjalan, kita dimampukan untuk tetap melangkah, kita dimampukan untuk tetap menghadapi berbagai macam tekanan dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Dan yang ketiga di dalam Daniel pasal yang keenam ayat yang ke-11, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya. Dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, serta yang biasa dilakukannya. Yang ketiga, kita belajar komitmen untuk tetap memiliki gaya hidup yang berdoa dan menyembah. Komitmen ini diberikan teladan yang diberikan Daniel dalam kehidupan kita. Daniel, meskipun mendapatkan tekanan, meskipun harus dimasukkan ke dalam gua singa sekalipun, yang seharusnya dituntut, ditekan untuk menyembah raja, dia tidak melakukannya. Dia tetap menyembah Tuhan yang benar,
dia menyembah Allah yang senantiasa hadir dalam kehidupannya. Dia tetap menyembah dan bahkan Alkitab mengatakan 3 kali sehari ia berlutut, berdoa serta memuji Allahnya seperti yang biasa dilakukannya. Artinya adalah berdoa, menyembah, dan memuji itu merupakan gaya hidup orang yang percaya. Itu merupakan gaya hidup. Kalau kita tahu bahwa yang namanya gaya hidup itu akan selalu dia lakukan berulang-ulang dan terus-menerus. Kalau orang-orang percaya memiliki komitmen atau komitmen memiliki gaya hidup berdoa dan menyembah serta memuji Allah, maka saya percaya setiap nafas kehidupan kita, setiap langkah kehidupan kita, setiap apapun yang kita kerjakan, maka disitulah kita tetap berdoa, menyembah, dan memuji Allah. Dan hal ini juga menggambarkan bahwa ketergantungan kehidupan Daniel betul-betul bergantung kepada Tuhan. Daniel bergantung penuh, menyerahkan totalitas kehidupannya kepada Allah yang benar, Allah yang mengasihinya, Allah yang selalu hadir dalam kehidupannya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita orang-orang percaya yang memiliki komitmen atau komitmen yang memiliki gaya hidup berdoa, menyembah, dan memuji Allah? Apakah kita masih tetap memiliki komitmen bahwa doa, menyembah, memuji itu merupakan suatu bagian di dalam kehidupan kita? Apakah kita masih berani atau masih mampu untuk tetap menyembah Tuhan, berlutut kepada Tuhan, berdoa, memuji Dia, dan bergantung kepada Dia yang senantiasa hadir menyapa kehidupan kita, memberkati, memberikan pertolongan, serta memelihara kehidupan kita meskipun harus diperhadapkan dengan tekanan-tekanan yang ada. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kisah inilah yang seringkali mengingatkan kita. Menyembah, berdoa, memuji itu merupakan sikap di mana kita tunduk kepada Allah, sikap di mana kita berserah kepada Allah yang hidup. Maka saya percaya kita akan dimampukan dalam setiap langkah kehidupan kita semua. Yang keempat, bahwa komitmen dalam proses Tuhan. Kita bisa melihat bahwa kisah ini, baik saat Daniel beserta dengan kawan-kawannya ketika proses yang Tuhan tentukan, reaksi atau respon mereka bukanlah pemberontakan, bukanlah protes, tetapi dia mengikuti proses yang sudah Tuhan tetapkan di dalam hidupnya. Orang yang percaya adalah orang yang memiliki komitmen dalam prosesnya Tuhan. Kita harus berani, kita harus mau mengikuti prosesnya Tuhan. Karena prosesnya Tuhan itulah jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Karena prosesnya Tuhan itulah yang akan menghantarkan kehidupan orang-orang percaya menjadi orang-orang yang berkualitas. Prosesnya Tuhan itu jugalah yang membawa Daniel beserta dengan kawan-kawannya menjadi orang penting. Begitu juga dalam kehidupan kita semua. Mari kita sebagai orang percaya, kita harus tetap berkomitmen dalam prosesnya Tuhan. Jangan protes apa yang sudah Tuhan proseskan dalam kehidupan kita. Ikuti alurnya Tuhan dan tetap berserah dengan Tuhan.
Sekali lagi, keberhasilan Daniel beserta dengan kawan-kawan, kehebatan Daniel beserta dengan kawan-kawan, itu tidak lepas dari komitmen, yaitu komitmen tidak kompromi dengan dunia, komitmen iman, komitmen memiliki gaya hidup berdoa dan menyembah, serta komitmen dalam prosesnya Tuhan. Begitu juga dalam kehidupan kita, ketika Tuhan mampu menghantarkan Daniel beserta dengan kawan-kawannya menjadi orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang luar biasa, begitu juga Tuhan mampu menghantarkan kehidupan orang-orang percaya pada saat ini, meskipun harus diperhadapkan dengan berbagai macam tekanan kehidupan yang mungkin seringkali membuat kita putus asa. Tetapi percayalah, kita harus memiliki sebuah komitmen kita. Komitmen kita itu jauh lebih penting. Komitmen untuk tidak kompromi dengan dunia. Jangan ngikuti alurnya dunia. Ketika dunia korupsi itu menjadi hal yang wajar, maka kita tetap teguh untuk tidak mengikutinya. Yang kedua, komitmen iman. Meskipun dunia harus menyembah berhala, menyembah hal-hal yang mungkin di luar dari Allah, maka kita harus tetap memiliki iman di dalam Tuhan. Karena iman yang kita sembah adalah iman yang hidup, iman yang telah menyelamatkan kehidupan kita, yaitu di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, memiliki komitmen gaya hidup berdoa dan menyembah. Artinya gaya berdoa dan menyembah itu merupakan gaya hidup di dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan yang keempat, komitmen dalam prosesnya Tuhan. Saya percaya ketika kita memiliki keempat komitmen ini, Tuhan akan menghantarkan kita menjadi orang-orang yang luar biasa. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh karena kasih kemurahan-Mu, oleh karena anugerah penyertaan dan pemeliharaan-Mu di dalam kehidupan kami. Bapa, kami sungguh percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Allah yang mengasihi kami ya Bapa. Namun seringkali kami melukai Engkau, seringkali kami mengecewakan Engkau. Bapa, biarlah kebenaran firman-Mu yang pada saat ini kami renungkan bersama boleh meneguhkan iman kami, mengingatkan kami, supaya kami sebagai orang-orang percaya memiliki komitmen, yaitu komitmen untuk tidak seturut atau tidak kompromi dengan dunia ini. Komitmen iman hanya iman di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat hidup kami. Komitmen memiliki gaya hidup menyembah dan berdoa, dan komitmen untuk tetap mengikuti proses yang sudah Engkau sediakan. Terima kasih ya Bapa, mampukan kami ya Bapa, supaya kami mampu melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Engkau juga memberkati setiap kami yang saat ini meluangkan waktu merenungkan. Engkau memberkati mereka semua yang sakit, kiranya Engkau sembuhkan. Yang berbeban berat, Engkau berikan kelegaan. Yang putus asa, Engkau berikan pengharapan. Yang sedang mengalami kebuntuan, Engkau berikan jalan keluar. Kami percaya damai sejahtera-Mu menguasai kehidupan setiap kami semua, setiap umat-Mu yang saat ini meluangkan waktunya untuk belajar mendengar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Selamat siang sahabat Iktus, masih kami akan hantarkan Anda di suasana siang hari ini hingga pukul 13 nanti di Info Etalase. Pastikan sahabat tetap bersama kami di 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.

orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria. Bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan Rahasia Pengubah Nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari, untuk para deposan dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi, badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Loh, Pak, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alam

dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Tus, masih kami temani Anda di suasana siang hari ini di tengah kesibukan sahabat. Tentunya Anda bisa menggunakan waktu istirahat siang untuk bisa membuat tubuh Anda istirahat dulu dan juga menikmati santap siang barangkali yang sudah dibawa dari rumah, atau mungkin siang hari ini menikmati kebersamaan dengan rekan-rekan kerja atau bersama keluarga untuk makan bersama ya. Sambil beristirahat siang, undangan untuk Bapak Ibu sahabat Iktus, anak-anak tidak menjadi diri mereka secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui nilai-nilai batasan dan kasih yang mereka alami secara konsisten di rumah. Mari belajar bersama Dr. Liz Budiana, Advisor CBN, Parent Coach and Education Psikologis bagi orang tua dan anak, dalam bagaimana orang tua dan anak membangun citra diri yang positif, moral yang kuat, iman yang teguh dan penuh kasih, serta bagaimana orang tua membangkitkan talenta agar anak agar tangguh menghadapi tantangan hidup dan menggenapi rencana Tuhan. Mari silakan Anda bisa bergabung di acara ini pada hari Selasa 25 Agustus pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang di KKPB MDC Semarang lantai 1 Jalan Pemuda nomor 5 Ruko Pemuda A12A atau seberang Hotel Metro Pasar Johar dengan kontribusi Rp20.000 per pasang, satu anak dan satu ortu atau pendamping. Nah, Anda yang mau mendaftar, Anda bisa hubungi Saudara Hengki 0858 7538 4831. Mari belajar bersama Dr. Liz Budiana, Advisor CBN dan Parent Coach Educational Psikologis yang diadakan hari Selasa 25 Agustus pukul 9 pagi sampai pukul 11 siang di KKPB MDC Semarang lantai 1 Jalan Pemuda nomor 5 Ruko Pemuda A12 Semarang atau seberang Hotel Metro Pasar Johar dengan kontribusi Rp20.000 per pasang, satu anak dan satu ortu. Nah, silakan info dan pendaftaran Anda bisa hubungi Hengki 0858 7538 4831. Saya ulangi, 0858 7538 4681. Yuk sahabat Iktus yang mau bergabung di info etalase, Anda yang membutuhkan publikasi berkenaan acara-acara gereja atau mungkin produk Anda, kebutuhan karyawan-karyawati atau mungkin juga informasi yang lain ya, silakan Anda bisa berbagi info di info etalase bersama Radio Iktus. Jangan lupa untuk produk-produk Iktus bagi sahabat yang sudah berlangganan maupun yang belum pernah, Anda bisa membeli seperti minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia dalam kemasan besar dan kecil. Ada juga obat gosok Wong Feng Hung terutama untuk tulang Anda atau DM Anda ya, silakan Anda bisa membeli di Radio Iktus. Juga ada kemasan besar, kecil dan tanggung untuk minyak gosok, obat gosok Wong Feng Hung. Ada juga Alkitab yang lansia bisa, atau yang biasa ya, terjemahan baru ataupun yang lama ada. Alkitab Bidding juga ada, silakan Anda bisa menghubungi Radio Iktus. BioL penguras WC tanpa sedot juga tersedia, air minum Moses juga. Nah, silakan bisa datang langsung pada jam kerja di Jalan Mugasela 4 nomor 9 Semarang, atau bisa melalui WhatsApp kami boleh di 081 745 0596.

0: anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0812-2576-7679. Kami ulangi, 0812-2576-7679. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
3: Sekolah Tinggi Teologi Inti Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
2: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
3: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
2: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.
4: Ayo, Ma, Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
5: Halo?
6: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
7: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
5: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
8: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

9 pagi hingga pukul 10 pagi dilayani oleh GKI Karangsaru. Untuk sore hari pukul 18 hingga pukul 19 atau pukul 7 malam bersama GKMI Gloria Patri. Sedangkan pukul 19 hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat dilayani Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Nah, sahabat bisa mengikuti secara on air baik melalui radio secara streaming ya di www.iktusfm.com atau sahabat bisa googling Radio Iktus ya, bisa dicari atau melalui aplikasi Radio Garden. Nah, sahabat, Anda bisa bergabung bersama kami untuk beribadah dari rumah saja. Nah, bagi sahabat Iktus yang mungkin baru stay tune, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Semoga Anda terhibur dengan serangkaian lagu-lagu indah yang kami hadirkan di suasana siang hari ini.

0: Wah, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pa, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pa. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa mana ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
5: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
4: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
5: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
4: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
5: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
6: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.
7: Jam siji awan ngerokok ke Iktus.
8: Loh, kok sama? Kalau aku biasanya dengerin Tembang Kenangan itu loh, yang malam.
7: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jawa laraswara nyos tenan. Selasa karo Jumat saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
9: Mawe Kamis dan Sabtu jatahnya lagu-lagu Mandarina. Mantap.
8: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
7: Acara Song for Joy enak toh saiki. Tuanek.

Station Observation 96.5 FM. Itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo om, halo kalau ngaturakan juga siang dumateng berungkatan kina seminggai pun berungkatan sutresno sugeng pepanggan malinu mantar pas sugantar lara soronyis wantening waktel siang meniko pepanggan kita yang tinten meniko berungkatan ingge kalares tinten Senin tinten awal pekan surya hingga kaping tiga ing wulan Agustus swarso kalihewu nemlikur. Para kadang kini asih semoga yang wekdal siang meniko sacarangan kita badhe ngrantu laksi taning ati juru meniko ngantos mangke paripurna tabu tiga sonten. Nah, denggal-enggal badhe kita wiwiti kemawon pepanggihan kita yang siang meniko kanthi sekar hingga meniko urip kudu semangat. Saking studio kalau Bibi Trisno wati ngaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

para sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Saya mengajak Anda semua untuk apapun iman dan agama kita, tetap menjunjung tinggi kerukunan, kesejahteraan, dan kita menjadi pembawa damai sejahtera di dalam kehidupan bersama. Itulah yang menjadi tugas perutusan kita, agar kita semakin bertumbuh menjadi pribadi-pribadi beriman pada Kristus yang semakin cerdas, tangguh, mendalam, dan misioner. Kita wujudkan melalui persaudaraan yang sejati di antara kita. Kita menjadi tanda damai sejahtera, menjadi berkat bagi sesama dan bagi semesta. Saya Romo Alois Budi Purnomo PR, hanya di 96.5 FM, Iktus Sahabat

0: Purhakatan kinasim inga hipon Purhakatan sutrisno sampun kawiwitan pepanggihan kita wekdal siam niko kanthi sekaring kang asesirah inggih menika urip kudu semangat kalajengaken sekar kabeh disyukuri mangaten Purhakatan. Dumateng para kadang sedaya sinten kemawon ingkang siyam nika nembe sesarengan nyawiji lumantar siaran streaming siyam nika monggo para kadang saged pinarak langkung nomor WhatsApp wonten ing nomor setunggal pitus kawan gangsal nol gangsal songo anem. Iki kang hongko setunggal sinten menika ingkang sowan kalau tampi. Shalom, sugeng siang lara soronyes.
1: Siang kula.
0: Oh, Ibu Rini monggo Ibu.
1: Tidak ketelap.
0: Inggih dereng ngantuk Ibu nggih.
1: Sampun mapan kita Mbak.
0: Inggih monggo kinten salam rumiyin monggo Ibu.
1: Alam katur Bu Wijayanti.
0: Inggih.
1: Katrin Bu Marta Bu Edi Susanti.
0: Katrin Ibu inggih.
1: Pak Latio, Pak Agus. Pak Ustri ya kangen.
0: Katrin inggih. Aku
1: sayang buat siara.
0: Sampun kepareng ngaturaken sesambetanipun wonten Laraswaronyis. Dan bugi-bugi berkatan studio siang menika saged mirengaken kiaran saking 96.5 FM katen. Inggih sak wingkingipun Ibu Rini sinten menika ingkang sowan. Shalom, sugeng siang Laraswaronyis. Monggo Ibu.
1: Ya, Mbak Vivi.
0: Sekeng siang monggo Ibu. Ibu sinten iki ra dipangan.
1: Ibu sinten pun ganggu nggih, Mbak.
0: Ibu Yanti to menika.
1: Ibu Wijayanti.
0: Ibu Yanti nembe kemawon diaturi salam kali Yarani, Ibu Rini.
1: Langsung saking mriki niku pun ganggu mboten siaran lho, Mbak.
0: Inggih Ibu, nembe siang mriku saged saged dipun pirengaken ngantos tebih menika Ibu. Matur nuwun Ibu Rini inggih. Ibu Wijayanti ya inggih. Matur suwun.
1: Kagem Bu Rini wau nggih, Mbak.
0: Oh inggih.
1: Matur suwun sedolanipun.
0: Inggih Ibu ngantos kawula pangling
1: sawantenipun Ibu. Kagem Bu Yusak ya, Mbak.
0: Monggo sinten malih Ibu monggo inggih dipun naturi sedoyo. Sinten
1: malih?
0: Ibu Deboralin, halo sugeng siang. Iki dipun. Oh inggih Ibu Rakel wonten Pekunden.
1: Kalian Sherlin.
0: Oh inggih Ibu

0: Monggo ngersakaken sing R. Sing R menapa Ibu?
1: Mong siji, Mbak.
0: Mong siji inggih. Inggih, Ibu, matur nuwun Gusti berkah Ibu Wijayanti. Sugeng siang. Amin. Amin matur nuwun Ibu. Monggo Ibu, shalom. Thank you for kathang kinase. Pilih kangen studio King Antos kangen kalian para kathang studio. Ingkang biasanipun saged jawiji wonten ing kiaran laras Ronyis. Ananging ing siang menika para kathang. Inggih matang para kathang studio sinten kemawon. Ingkang wonten kita Semarang, ingkang wonten luar kita ingkang wonten iki. Mugi-mugi siang menika saged midhangetaken Radio Iktus Romantar Channel 96.5 FM Mekaten. Sasampunipun dangu Iktus kiaran lumantaran nanti nomor manen hati darurat kalau ini perkataan ngantos tangguh anang ik tinter menikah puji Gusti sakit kapireng ingin ngantos ing putih kemauan mekatan ikang kita suan tinter menikah monggo sungel balik sahab ingin ipun Ibu Wijayanti sinten menikah. Shalom, sugeng siang laras Foronyes. Halo. Monggo Ibu. Sugeng siang iki monggo Ibu. Eyang ning.
2: Nggih. Nuwun sanget.
0: Sami-sami eyang.
2: Kula batos, Mbak.
0: Oh, makaten eyang.
2: Ning suarane lah.
0: Ah, puji Gusti.
2: Burini wau. Sesulung ping piyambak.
0: Makaten Ibu inggih.
2: Pun kaliyan Tuhan Yesus.
0: Amin.
2: Anu.
0: Inggih.
2: Pasang antena ingkang
0: inggih ingkang permanen menika eyang.
2: Nggih.
0: Inggih matur sembah nuwun patunggu panjenengan eyang.
2: Menika sender satu. Kula kuatos.
0: Inggih. Makaten Ibu.
2: Panjenengan sing pasang antena drum ya wis ra apa ning
0: Ige Ibu, setunggal minggu menika Ibu.
2: Menika kula nyuwun anu.
0: Mari sanget sekar menapa?
2: Sekaripun rumiyin daripada nanti lupa.
0: Inggih monggo.
2: Monggo ya. Beres kabeh ya, Mbak ya.
0: Beres kabeh.
2: Beres le pasang antena
0: nggih.
2: Ige. Dengan le ngapuri sederek-sederek iki.
0: Ige, leres sayang. Iki matur semanuwun yang patunggu panjenengan.
2: Ampun panangin pun pasang
0: amin. Inggi amin. Lajeng salami pun kagem sinten ya.
2: Inggi niko Ibu Katrin.
0: Kagem yang Katrin.
2: Ibu ini kang kolomben kulong ya kados pun tinggal nanging kok lali.
0: Inggi monggo yang inggi.
2: Jalin. Ariat di Aceng
0: Aceng
2: Agus
0: Bapak Agus inggih wonten Trogosari Bapak Agus sing wonten Puspawarno lajeng Bapak Yohanes Sugianto mekaten ya
2: lajeng sedoyo kemawon
0: mekaten inggih mekaten yang iki. Rampung Ibu.
2: Matur nuwun Mbak Wiwi.
0: Matur nuwun sang tiyang.
2: Inggih. Mbak Wiwi.
0: Iki wonten Mbak Wiwi, Mbak Lina, Mbak Eri, Mbak Ani.
2: Matur nuwun Mbak.
0: Inggih. Matur nuwun sang tiyang ning. Cekap mekaten yang. Gusti berkahi, shalom. Iki perkataan kina siri batang perkataan setuyo. Kalau ngaturaken agunging panuwun. Dumateng perkataan ingkang tansah nyengkuyung lumantar pantungo.

Kakum Radio itu setengah minggu anggenipun mereka masangan tena permanen mekaten perokatan ajeng tower ingkang menculang tinggi iki setuyo karena sihpun Gusti dumateng kita setuyo raja mereka kita sesarengan sakit iki sareng-sareng saken suasana panglipuring wekdal siang menika. Para katangkin asinggal-inggal kalaturaken menggal sekar. Mong siji ugi wonten beres kabeh mekaten. Kalaturaken sugeng siang sugeng midhangetaken sumangga.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut,

0: hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPR Batari.
1: Jam siji awan ngerungoke iktus. Ah,
2: loh kok sama? Kalau aku biasanya dengerin tembang kenangan itu loh, yang malam.
1: Loh, belum tahu toh. Nek saiki Senin nganti Sabtu jam siji nganti jam telu sore, ono tambahan acara. Nek iki kan di Indonesia Senin, jadi saatnya lagu-lagu Jowo. Ngelara suara nyos tenang. Selasa karo Jumat, saatnya Golden Memories, tembang-tembang kenangan.
3: Mawe Kamis dan Sabtu, jatahnya lagu-lagu Mandarina, mantap.
2: Wah, enak ya. Jam 1 sampai 3 sore, saatnya kita bisa menikmati musik pas zamannya kita.
1: Acara Song for Joy, enak tau saiki. Tuanek.

Purukatang kinasih minggahipun Purukatang sutresno iki tegang sekaring kang nami kemawon kalataraken iya menikah sekarang kalau ngomong siji kalajeng akan beres kabeh soho sekar uya jagat mekate kalataraken kang kemas lasio ingkang wonten ing Tegal Sari. Inggih yang menikah sampun kalah terakhir. Mangga sekarang yang tetes kelangunan panjenengan di kalau tinten rebu ye. Inggih menikah nembe ngetinggal ya jagat mekaten. Tentu nih pun kita setuju kita sah. Remen dan semoga kita ugi tetes berkahipun tiang kata mekaten buruk kata. Wonten ing pundi kemawon kita saged yen ndaken sedaya paladosan dawuhipun Gusti. Monggo dhumateng para kadang kinasih ingkang siyam menika ugi sesthu nembe nyawiji wonten laras waranyes. Upini sampun dadi dangu mekaten. Inggih iktus nembe saged kepireng wonten ing papan panggenan panjenengan. Istoyo mriko ugi karono sipun Gusti. Ugi kalau ngaturaken agunging panuwun dumateng para kadang sedaya ingkang sampun anyeng kuyung lumantar pandonga. Kados pundi anggenipun dados iktus kala wingi setunggal minggu menika masang tower lan antena permanen mekaten para kadang. Inggih sedaya berkahipun Gusti dipun paringi lancar lan tinten menika kalau saged inggih manggi dumateng para kadang sedaya. Inggih kang wonten ing kitha Semarang ugi ingkang wonten ing luar kitha radhi itu saged kepireng kanthi sae temtunipun. Dhumateng para kadang kinasih nggih siang menika ingkang nembe nyawiji wonten ing 95 FM lumantar pasugatan laras Voronyes. Monggo para kadang inggih ingkang siang menika kepingin badhe ngaturaken sesambetan panjenengan dhumateng para kadang laras Voronyes. Monggo inggal-inggal saged pinarakring on air langkung 83136111. Sadu mateng para kadang kinasih ingkang badhe sesambetan lumantar nomor WhatsApp saged kalon lados yugi wonten ing 081 7 9 0 6. Inggih siang menika temtunipun para kadang ugi sampun mirengaken salam-salam ingkang dipun kendhenaken kalawau kalian Ibu Rini ugi ingkang sampun tikup dipun kendhenaken kalian Eyang Ning ingkang wonten ing Kuala Mas. Inggih matur nuwun sanget kagem Eyang Ning Ibu Rini soho Ibu Wijayanti ingkang wonten Laten Batak. Siang ekonomi sakit mirengaken. Iki radio itu wontenipun ingkang sampun cemengkring ngendikanipun. Matur nuwun Ibu Ijayanti ugi pantunga panjenengan. Nika itu sipun paringi lancar anggenipun masang. Tower ugi antena permanen mekaten. Kalau ambali malih dumateng para kadang sedaya ingkang nembe nyawiji wonten ing 95 FM suking siang kalataraken kagem Ibu Erni ingkang wonten ngalian. Halo Ibu, siang menika nembe menapa? Inggih yang Ibu Dik Musa mekaten iki. Mugi-mugi siang menika nembe nyawiji wonten laras Voronyes. Saged ngrasaken swasana ingkang gremenaken mekaten Ibu Erni. Gusti berkahi. Kalataraken suking siang ugi kagem Ibu Renawati ingkang wonten ing Taman Durian. Mugi-mugi wekdal siang menika nembe nyawiji wonten laras Voronyes.
kalahaturaken saking siang ugi dumateng Ibu Lydia Purwanti ngawonten kemah. Tos pundi Ibu, suara iktus swantenipun iktus tentu kepireng kanthi sae mangkaten iki. Gitu mateng Ibu Marpo Ahi kawonten Trogo Sari, Bapak Agus, Ibu Suprianto. Mugi-mugi ing wekdal siang menika kinembe nyawiji wonten laras foronis mekaten. Oke kagem Bapak Daniel Hong pun ingkang mbok bilih nembe ngrasakaken suasana ngaso siang. Tos pundi menika saged iki sarian siang menapa tos pundi menika Bapak Daniel Hong pun kala terakan sugeng siang kita mateng para bapak ingkang wonten ing daerah Semarang Barat. Iga tes pembantuku, halo Bobo sugeng siang. Tentu tansah pinaringan sehat kalian. Setuju keluarga Ibu Saputra Wayah mekateni. Setuju sami pinaringan. Berkahipun Gusti. Kidu mateng. Iga meniko. Yang wonten Wiyari Supratman wonten Bobo Kahat. Menopo menika popo sugeng siang Ibu Kristiani kalian Ibu Kristiani kalian popo Silas Nyuwitono tentu siang menika kinembenya wiji wonten aras foronyis mekaten. Perkataan kita siswa sono siang ingkang penter sangat. Mugi-mugi angin panjenengan setuju nembe sami ngrasakaken suasana sumene. Iki mboten kepampeng kalian hawa penter. Nanging sakit ngrasakaken suasana ingkang nyis sesarengan. Kalian semana beri my fam ingkang siang menika ngaturaken pasugatan naras for ingkang nyis mekaten. Katang saestu wonten ing kesang kita mriko wonten kemawon inggih masalah persoalan ingkang kedah kita lampahi ananging semoga kita tansah nyuwun kegiatan saking Gusti saengga menapa ingkang nembe kita hadapi sesarengan ing mangsa menika ing menawi ningali negari kita menika para kateng pengenipun nangis mekaten ananging semoga kita nyuwun kegiatan saking Gusti anugi Gusti piyambah ingkang tansah paring pitulungan dumateng kahuntenan ing negari kita sak menika kala terakan mengganti lakoni wae inggih mugi sekar menika estu-estu saged paring panglipur anugi nyatakan dumateng iman kapitadosan kita dumateng Gusti dilakoni wae kalateraken sugeng midhangetaken sumangga.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Ya jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

Nggih. Dipun dantos sarta wis mekaten kagem aslasya. Ajeng salamipun kagem Ibu Suparman ingkang wonten ngenuk Perbala. Kagem Ibu Rini, Ibu Kristiani, Ibu Maria Yuliati wonten Jandilo Ismen. Mboten kesupen kagem yang ning suking siang yang Ika kembak Suminah wonten Cini Dalam. Kagem Bapak Yana Sugianto, kagem Bapak Suparmin, Bapak Andoko, Bapak Agus, Ibu Tuti. Oke, salamipun saking Mas Lasyo kagem Bapak Eri Trubus, Ibu Nur, Bapak Kahar, Bapak Yaya Pangi. Kika kagem Bapak Silas, Bapak Nur Salim, wonten Jeporo. Wonten kesupen kagem Ibu Kristin, kagem Mbak Putri, Dek Priska, Cik Debora, Mas Budi, kagem sedoyo kru radio itu, wonten ing pundi kemawon. Kagem Mbak Wiwi sugeng lelatos tansah sehat bagas waras Gusti berkahi amin.

Iki ibur kata angkinasi migai pun buru kata sutresno. Gedu mateng Mas Lasio hingga wadah tegal sari. Kata sekar KPT syukuri hingga jengkulowo sampun kalah terakan. Monggo dipun kanto sekar ingkang menopo makatan Mas Lasio. Kata kini asih iki menawi kita tingali sesarengan kahanane dunyo beniko sansoyo beten mitayani malih pramila poro kata semoga kita tansah ipun dumateng Gusti dan kita tansah masraken menopo iki wonten ing kahanan menapa kemawon kita pitados pilih Gusti tansah paring pitulungan dumateng kita sedaya.

Borokatan kinaan si migaipun borokatan sutris. Menikah sampun sumatyo sekar kroncong. Saking darboikeng makatan ojo nangis. Iki sekar sekularikan tamtunin beono uki. Saket tatus mitronan konco panjenengan. Sukeng siang sumogo.

0: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
1: Emang kita ke Semarang berapa lama?
2: Satu minggu, Pak. Biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
0: Wah, sehati sama Mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau Papa pasti pingin mancing kan?
1: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
3: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Mairokoco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan, pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok ya gatal-gatal karena alergi.
0: Lah, mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu? Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

Porokatang kinasi minggay pun, porokatang sutresna. Iki hisosono siang ingkang karusakan penter gerah. Tentunipun porokatang anginipun sami karusakan hisosono sumeni. Wopili rati ke pambeng mekatan. Nanging porokatang kinasi suonggu kita tansang aturakan. Puji syukur dumateng Gusti amit ing sedayanipun kita setuju tansah sakit ngerasakan setuju berkahipun Gusti dinten menika kita pinaringan sehat kita sakit nedo kita sakit makaryo kita sakit ningali kaendahan kawontenan siang menika. Setuju menika ugi karono sihipun Gusti dumateng kita setuju. Sugeng siang kalhaturaken kagem Mbak Ani ingkang wonten ing Bima. Mugi siang menika nembe nyawiji wonten laras horonyes sinambi ngrasakaken swasana sumene. Kalau ngaturaken sugeng siang Gusti tansah

Nanging para gatahan kinasi setuyo para kakunganipun Gusti tamtu mboten kepareng gampil kengenge ing pangaribawaning kahanan. Kita kata sakit ngemudeni usai ing manah kita. Semoga kita tansah kudelan ingkang setanipun Gusti. Dan kita tansah nyun kegiatan supados kita setuju sakit. Iki sakit melampah kandi wilujer. Nere ing sami kolonan Gusti piyambak ingkang nganti setuju kesang kita. Iki kados yang mriko para kadang setuju ingkang wonten ing kita Jeporo. Tentu sakit sampun sakit mirengaken radio Iktus kanthi cetha kalang antaraken suking siang kagem Tante En tersundi sampun ati sawetah wis menika mboten ate kepiring swantenipun ikang kemas Nur Salim ingkang wonten ngeling kalang antaraken suking siang ugi kagem Mas sinten menika antas kesupe. Iya tentu siang menikau kini menyambi juga dengan naras foronyes kalau ngaturakan sugeng siang.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Porukatan kinasi minggah pun porukatan sutrisna. Ih, maka tenak terpasuk atamara soronis wantening. Waktel siang meniko, setuju pepundutan ingkang sampun kalah terakan. Tentu, istu-istu sakit. Ih, tatus. Mitrolan konco panjenengan, tentu iki sakit onwakan. Suko pihiran aning penggali panjenengan setuju.

Iki puro katang kinasi kato seningali wekdal ingkang sampun pari-pari purno pramila kalau Wiwit Trisnawati ngaturaken sugeng siang matur nuwun nafit panjenengan panjenengan lumantar tumapeng ati coro siang mriko enggal-enggal. Semoga kita sesarengan sami atara santi joyo-joyo wijayanti widodo niri ing sami kala Gusti Yesus samberkai nuwun nuwun matur nuwun.

Sahabat pendengar yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Daniel Novanolo Tilembanua hadir menemani sahabat merenungkan firman Tuhan dengan judul Bangun dan Puas yang didasarkan Mazmur 17 ayat 1 sampai 7 kemudian dilanjutkan ayat 15. Adapun ayat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama terdapat dalam Mazmur pasal 17 ayatnya yang ke-15. Demikian bunyinya. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun, aku akan menjadi puas dengan rupa-Mu. Sahabat pendengar, pernahkah saudara mengalami kesulitan tidur? Kesulitan tidur tidak boleh dipandang remeh. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa gangguan tidur seperti insomnia, sleep apnea, atau restless leg syndrome dapat memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Sebaliknya, tidur yang berkualitas dapat menjaga kesehatan mental tetap baik. Sama seperti kebanyakan orang, Daud juga pernah mengalami kesulitan tidur. Rasa cemas, bahkan depresi kerap menghantuinya. Lalu apa yang dilakukannya? Daud menceritakan dengan jujur segala kegundahannya kepada Tuhan. Ia membuka diri dan bahkan meminta Tuhan menguji serta menyelidiki hatinya. Apakah terdapat kejahatan di dalamnya? Ia merasa telah hidup benar. Tetapi tetap saja ada orang-orang yang memburunya untuk mencelakakannya. Pengalaman Daud dapat menimpa siapa saja, termasuk saudara. Ketika saudara gelisah, cemas, depresi, dan tidak dapat tidur, serta merasa diperlakukan tidak adil, janganlah menuruti keinginan untuk membalas. Jangan merencanakan pembalasan di tempat tidur saudara. Belajarlah dari Daud. Ceritakanlah semuanya kepada Tuhan. Bukankah kita memiliki sahabat yang setia, yaitu Yesus Kristus? Ia mau mendengar dan menemani saudara menghadapi berbagai persoalan dalam kehidupan ini. Karena itu percayalah seperti Daud, esok hari saudara akan bangun dengan hati yang puas saat memandang wajah-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, janganlah kecemasan merusak pengharapan dan iman kami. Ajarlah kami untuk mengelolanya dengan bersandar penuh kepada-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.

Sahabat pendengar, renungan yang telah sahabat dengarkan dapat sahabat baca dari buku Renungan Wasiat. Jika sahabat ingin memperolehnya, sahabat dapat mengirimkan SMS atau WA ke nomor 0812-8188-9191. Saya ulangi, 0812-8188-9191. Tuhan Yesus memberkati.

Saya Rea Christian. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu. Nikmatilah berkat-berkat Tuhan melalui 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

The station of salvation 96.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Shalom, halo, selamat sore. Kami ucapkan buat sahabat-sahabat Iktus dimanapun Anda berada, bahkan sejauh mana suara Iktus bisa ditangkap terang dan jelas, baik melalui siaran streaming maupun manual, yang hari ini kami benar-benar bersyukur oleh karena campur tangan Tuhan boleh menyertai sepanjang perbaikan atau pemasangan antena permanen. Dan hari ini sahabat Iktus, suara Iktus tentunya bisa yang menjangkau sahabat-sahabat Iktus yang berada di luar kota, yang mungkin sudah cukup lama sahabat Iktus tidak mendengarkan siaran radio Iktus melalui siaran manual. Dan sahabat Iktus dimanapun Anda berada, sore hari ini ya, program acara yang baru yakni Simfoni Kasih. Satu acara yang kami peruntukkan buat sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sore ini masih melakukan segala aktivitas Anda. Atau juga buat sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sedang mengalami pergumulan panjang. Kami jumpai juga untuk sahabat-sahabat Iktus yang mungkin sedang dalam perenungan akan kehidupan ini. Atau mungkin sahabat-sahabat Iktus ya sedang melakukan kegiatan di rumah. Semuanya kami ucapkan selamat sore. Dan saat ini kami mencoba untuk menemani sahabat-sahabat Iktus selama satu jam ke depan. Tentu saja dengan menghadirkan rangkaian kidung-kidung indah yang tentunya bisa memberkati sahabat-sahabat Iktus.

Baik, sahabat-sahabat Tiktus terkasih. Ya, memang cukup beragam setiap masalah persoalan yang kita hadapi dalam hidup kita. Namun kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita tidak akan menyerah begitu saja. Tapi mari biarlah kita tetap minta kekuatan Tuhan untuk menjalani setiap masalah persoalan dalam hidup kita. Dan kita percaya bahwa Tuhan memberikan indah pada waktunya. Pujian berikut ini merupakan ucapan syukur kita yang kita ingin naikkan kepada Tuhan. Mari kita bersama menyatakan, Yesusku, Kau terindah.

0: pernah berubah. Sekalipun kita tidak setia, tapi Tuhan tetap setia. Berkali-kali mungkin kita terjatuh, tetapi berkali-kali tangan Tuhan datang menolong setiap kita. Amin.
1: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
2: Kami, Yayasan Pemulihan Pelita, siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990.
1: Kita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak morkae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. Telepon 024-8412-508. 024-8412-508.

apapun sahabat yang kesempatan sore ini lagi gabung bareng bersama 96.5 FM. Oke, kami ucapkan selamat sore dan simfoni kasih hadir menemani sahabat Iktus sampai nanti pukul 16.00. Baik sahabat-sahabat Iktus, pasti kita semua pernah mengalami kesesakan. Sahabat Iktus, dalam kesesakan yang pernah kita alami dalam hidup kita tentu membuat ya hidup kita rasanya tidak menyenangkan, bahkan benar-benar kita sepertinya terhimpit dan di dada ini rasanya penuh sesak. Sahabat Iktus, tetapi jangan khawatir, karena seperti pujian yang tadi disampaikan oleh Jacqueline Selosi dan kawan-kawan, yang mereka merasakan sekalipun Tuhan tidak menolong, tetapi tentunya kita telah berkali-kali menikmati pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dan Tuhan benar-benar mengasihi hidup kita.

sahabat Iktus. Oke, untuk sahabat Iktus membutuhkan pemikiran yang begitu. Ya, pemikiran yang benar-benar membutuhkan energi, juga kekuatan. Sahabat Iktus, kita tahu bahwa ada seorang pribadi yang sanggup menolong kita. Mungkin ada teman-teman kita yang tidak jauh dari kita. Mereka tidak peduli, tetapi percayalah bahwa Tuhan selalu peduli kepada setiap kita yang sungguh-sungguh kita menggantungkan hidup kita di dalam pertolongan Tuhan. Berikut ini pujian penolong dalam kesesakan bersama Melita Sidaputar. Mari kita akan renungkan setiap syair dalam pujian ini, dan kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita, dan hanya Tuhanlah yang menjadi pengharapan di dalam hidup kita.

0: Yul, yul.
1: Ayo terukan bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh bu.
2: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu tuh cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoknya jos tenan pak.
0: Betul bu, klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
4: Hey Zoomers, ada yang baru nih!
5: Di Zoom setiap Senin ada Asian Song loh. Pas banget buat Zoomers yang suka sama lagu-lagu Korea, Jepang, dan Asia lainnya.
6: Setiap Rabu, Zoomers juga bisa nikmatin lagu-lagu hits Indonesia.
5: Kalau Jumat, Zoomers bisa nikmatin indie pop, apalagi karya anak lokal. Semarang punya blastis.
6: Jadi, ikutin terus ya Zoom setiap Senin sampai Sabtu pukul 17 sampai 18.30.
5: Hanya di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Zoom,
4: Sonora Muda, Dasyatman.

Baik, sahabat Iktus, dimanapun sahabat berada. Oke, sahabat-sahabat Iktus yang mungkin juga saat ini sedang dalam perjalanan, mungkin akan ketemu dengan klien atau mungkin ada tugas lain. Baik, kami ucapkan selamat sore dan doa kami apa yang Anda lakukan, setiap pekerjaan Anda semuanya bisa berjalan lancar. Dan tentunya kita percaya bahwa semua tangan Tuhan yang turut bekerja. Sebab itu sahabat Iktus, mari kita terus percaya, mengandalkan kekuatan yang datang dari Tuhan. Mungkin Anda yang sedang mengalami pergumulan panjang, sekalipun Tuhan belum menjawab, tetapi Anda tetap percaya bahwa Tuhan memberikan indah pada waktunya. Sebab itu kita terus belajar percaya kepada Tuhan, dan kita tetap menjadi pengikut-pengikut Tuhan yang setia. Sahabat Iktus, kita tentu juga terus bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan atas kasih-Nya, sehingga sampai hari ini kita boleh menikmati kehidupan yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan buat setiap kita. Oke, selamat sore, selamat melanjutkan tugas pekerjaan Anda, juga pelayanan Anda. Apapun yang Anda kerjakan di hari ini, pasti semua melibatkan Tuhan, dan Tuhan memberkati.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Ictus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Ictus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Ictus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Ictus Jalan Mogasela 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859.

Sahabatik Tuus di manapun Anda berada. Oke, demikian rangkaian gedung-gedung indah yang sudah kami hadirkan untuk temani Sahabatik Tuus. Baik Anda yang sedang bekerja, Anda yang masih harus menyelesaikan pekerjaan Anda, juga bagi Anda yang sedang dalam pergumulan panjang, Anda yang sedang dalam kesesakan, dan Sahabat Iktus yang mungkin sedang melakukan aktivitas di rumah. Tentu rangkaian gedung-gedung ini sempat memberikan sukacita penghiburan terselip buat Sahabat Iktus. Baik Sahabat Iktus, akhirnya sampai di sini dan kita akan coba kembali di lain kesempatan di suasana yang lebih indah. Selamat sore, tetap semangat. Sukses untuk Anda. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

The Station of Salvation 96.5 FM, Iktus Sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Halo sahabat kecil Iktus, gimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat, semangat, dan pastinya tetap ceria ya. Nah, hari ini Sharon punya fakta sains yang unik banget nih. Tema kita hari ini adalah koala juga punya sidik jari seperti manusia. Wah, kok bisa ya? Eits, ternyata fakta ini dilansir dari bobo.id oleh Yomi Hana loh. Penasaran kan gimana ceritanya? Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, tetap stay tune ya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda. Karena sekarang kita akan mendengarkan pujian terlebih dahulu yang berjudul Ku Mau Memuji Tuhan. Selamat menikmati.

sahabat kecelictus. Sekarang Sharon akan menjelaskan penjelasan sains yang menarik dengan tema koala juga memiliki sidik jari. Jadi disimak ya. Seperti yang sahabat kecelictus tahu, manusia memiliki sidik jari yang bisa dijadikan sebagai penanda diri. Adanya sidik jari juga dapat membantu kepolisian untuk menangkap penjahat dengan mencocokkan sidik jarinya. Lalu, di dunia ini apakah hanya manusia yang memiliki sidik jari? Koala juga memiliki sidik jari. Ternyata, manusia bukanlah satu-satunya makhluk hidup yang memiliki sidik jari. Karena hewan marsupial asal Australia yang bernama koala juga memiliki sidik jari seperti yang dimiliki manusia. Kalau sidik jari manusia sebagai penanda diri, kode koala fungsi sidik jari apa ya? Sidik jari koala seperti yang dimiliki manusia. Sidik jari koala yang dilihat di bawah mikroskop menunjukkan kemiripan dengan sidik jari manusia. Mikroskop adalah digunakan mikroskop elektron yang bisa memperlihatkan lapisan epidermis ujung jari koala. Lapisan tersebut memiliki tonjolan yang mirip dengan sidik jari manusia dan menghasilkan jejak jari yang hampir sama. Tapi ya, kira-kira kapan pertama kali koala itu ditemukan? Eits, setelah pujian ini, Sharon akan memberitahukan fakta sains kapan pertama kali koala ditemukan. Jadi, tunggu dulu ya. Selamat menikmati.

0: Aku juga sampah kecil.
1: Kita semua sampah kecil. Kita mudah dihilangkan kalau kamu mau mengangkat kita dan membawa kita ke tempat sampah. Tapi kalau kamu diamkan, kami bisa...
2: Jangan biarkan sampah menjadi monster. Sekecil apapun sampahnya, ayo angkat dan buanglah di tempat sampah. Menjaga kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

sahabat Kecelictus. Sekarang Sharon kembali lagi untuk memberitahu sahabat Kecelictus kapan koala ditemukan. Pertama kali ditemukan pada tahun 1996. Fakta ini sungguh unik karena hewan-hewan lain yang masih kerabat dekat dengan koala seperti kanguru dan wombat tidak memiliki sidik jari. Keberadaan sidik jari koala ini pertama kali ditemukan pada tahun 1996 oleh tim anatomi dari Universitas Adelaide, Australia. Penemunya memperkirakan tekstur yang ada di ujung jari koala berfungsi untuk memperkuat genggaman atau tarikan hewan ini saat dia meraih dedaunan. Menurut tim peneliti dalam makalah ilmiah tentang sidik jari koala, koala mencari makan dengan memanjat pohon eukaliptus cabang terkecil, kemudian menjangkau dedaunan, mengambil segenggam daun dan memasukkannya ke mulut. Nah, buat kalian yang bingung, sidik jari koala tuh ada karena apa ya? Sabar dulu ya, karena sudah ada pujian yang menunggu untuk kita dengarkan yang berjudul Yesus Besertaku. Selamat menikmati.

Jadikan ruang hening sebagai prioritas. Mari singkirkan hiruk pikuk dunia dan temukan kekuatan baru di hadiratnya. Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide siap menjadi tempat perteduhan rohani Anda dengan fasilitas gua doa, ruang kebaktian, kamar tidur yang nyaman, aula dan joglo, serta taman yang asri. Bergabunglah dalam sebuah retret yang akan membantu Anda menyegarkan kembali jiwa dan pikiran. Segera kunjungi Rumah Retret Lembah Kemenangan Sola Fide, Desa Lerep Siwarak Ungaran, telepon 0811-296-668, 0811-296-668. Rumah bagi jiwa yang merindu kedamaian.

Sahabat kecil Iktus, sekarang Sharon akan menjelaskan fakta unik tentang sidik jari ada karena koala beradaptasi. Setelah melihat tingkah laku dan kebiasaan para koala, para peneliti itu menyimpulkan bahwa sidik jari koala muncul karena hewan ini beradaptasi sewaktu melakukan proses pengumpulan makanan, supaya daun yang diambil bisa menempel dengan erat pada permukaan kulitnya. Koala membutuhkan tekstur khusus yang kesat seperti sidik jari.

0: Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508.
3: Aku dan seisi rumahku

Nah, sahabat kecil Iktus, seru banget ya fakta sains kita hari ini. Ternyata koala juga punya sidik jari yang mirip seperti manusia. Dari sini kita bisa belajar kalau setiap makhluk ciptaan Tuhan itu unik dan luar biasa. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap penasaran sama hal-hal baru. Dan sampai ketemu lagi di Yaki Science minggu depan.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu, nih.

0: Jadul gitu toh Bu.
1: Bapak iki lho, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri lho. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang enggak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya enggak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, enggak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasela 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

0: favor.
1: Halo teman-teman muda, senang bisa berjumpa kembali di dalam Youth for Christ. Kita akan menyimak tulisan Ibu Eli Dia Praptani MA dalam buku renungan Youth for Christ dengan judul Serendipity. Sebelum itu, mari kita bersatu hati dalam doa. Bapa kami mengucap syukur karena Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami hari lepas hari. Lewat hal yang sederhana, lewat hal yang spektakuler, Engkau senantiasa hadir. Termasuk lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar bersama-sama, kiranya ini menjadi perpanjangan tangan Tuhan, menjadi cara Tuhan untuk kami boleh mengerti apa kata Tuhan, mengerti isi hati Tuhan, sehingga kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih ya Tuhan, bersabdalah karena kami anak-anakmu siap untuk mendengarkan. Amin. Teman-teman, yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah Ibrani pasal 11 ayat 6. Demikianlah firman Tuhan. Namun tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Serendipity adalah istilah yang merujuk pada kejadian yang tidak disengaja, tapi kemudian membawa hasil yang sangat bermanfaat, menguntungkan, menyenangkan, dan berharga. Kata ini sering dikaitkan dengan menemukan atau memperoleh sesuatu yang tidak dicari secara langsung, tapi kemudian memiliki nilai yang cukup signifikan. Istilah ini diperkenalkan oleh Horace Walpole pada 1754 dalam sebuah surat. Ia mengacu pada dongeng Persia berjudul The Three Princes of Serendip. Jadi ada para pangeran yang terus-menerus mendapatkan keberuntungan secara tidak sengaja. Berlawanan dengan serendipity, teks Alkitab kita hari ini berbicara tentang orang yang mendapatkan upah karena sungguh-sungguh mencari Allah. Penulis surat Ibrani mengawali dengan ajaran tentang iman sebagai dasar kehidupan yang sejati. Nenek moyang bangsa Israel seperti Habel, Henok, dan Nuh mendapat pengakuan dari Allah ya karena iman mereka. Allah menghargai iman sebagai jalan untuk berkenan kepadanya, dan hal ini orang itu berarti harus percaya, hidup berlandaskan iman, sehingga kemudian melahirkan tindakan yang aktif, taat, dan berkenan kepadanya. Allah akan memberi upah bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, berusaha dekat dengan Dia. Maka akan memperoleh damai sejahtera, sukacita, pengharapan yang melampaui hal-hal duniawi. Yaud, iman menimbulkan kerinduan untuk mencari Allah dengan sungguh-sungguh, mengenalnya lebih dalam, serta mempercayai keberadaan dan tindakannya yang aktif dalam setiap aspek kehidupan kita. Berbeda dengan serendipity yang terjadi secara tidak sengaja, semakin kita mencari dan mendekat kepadanya, semakin kita akan merasakan damai sejahtera. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan juga menyadarkan setiap kami akan pentingnya usaha kami, upaya kami untuk terus dekat dengan Engkau. Ajar kami Tuhan untuk memiliki hati yang rindu, untuk memiliki keinginan, rasa diri yang terus-menerus haus untuk semakin mengenal Engkau dalam lebih dalam lagi. Tuhan yang memberkati setiap kami, Tuhan yang memberkati hari-hari kami, pendidikan, pekerjaan, dan seluruh pergumulan kami. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan kita hari ini, Tuhan memberkati.

Oke, semua berjumpa lagi di Zoom Asian Song. Sampai kita dengerin lagu-lagu Asia di sore hari ini, sore yang cerah dan sore yang hangat karena mataharinya cantik banget ya di sunsetnya di ujung barat sana. Dan barengan sama Yove di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Berjumpa di Zoom, zona orang-orang muda. Dahsyat man. Yang lagu-lagu, satu lagu Lemon Tang dari Hearts to Hearts yang mengawali jumpa kita di sore hari ini. Apa ya, lagu ini tentang summer kali ya. Kalau di Australia sana sedang winter kayaknya. Kalau di yang bumi belahan utara yang itu ya lagi summer. Lagu Lemon Tang, lagu nanti ada juga lagu Panam ya. Yofi tunggu WhatsAppnya sampai nanti pukul 6:30. Tentunya di Zoom Asian Song, tempat kita dengerin lagu-lagu Asia. Selain ada satu lagu dari Red Velvet yang baru banget ya rilis tadi sore jam 3 sore atau 4 sore ya. Ada lagunya dengan Surfing Boy. Nah, untuk semua sumber-sumber jangan kemana-mana, selalu session di sini, jangan kemana ya. Yofi akan kembali lagi setelah yang akan lewat berikut ini.

0: Mama baru pulang arisan. Tadi semua ibu-ibu ngobrol soal sekolah anak. Ada yang cari SD, SMP, sampai SMA. Mama jadi ikut bingung nih.
1: Tenang, Ma. Kemarin kan kita sudah survei beberapa sekolah. Menurut Papa nih, yang paling cocok itu sekolah Kristen Daniel Creative School. Atau orang-orang sebutnya DCS.
0: Memangnya kenapa, Pa?
1: Karena sekolah Kristen DCS bukan cuma mengejar nilai akademik. Anak-anak juga dibentuk karakternya berdasarkan nilai-nilai Kristiani. Dibiasakan berpikir kritis, berkolaborasi, berkomunikasi, dan juga belajar menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal masa depan.
0: Wah, bagus ya. Tapi biayanya gimana? Anak kita kan ada 3, Pa.
1: Justru sekarang waktu yang tepat buat daftar. Mereka lagi nawarin banyak promo yang cocok untuk kita. Yuk, Ma, kita cus ke sana.
0: Masa depan anak dimulai dari pendidikan yang tepat. Mari bergabung bersama Sekolah Kristen Daniel Creative School. Manfaatkan promo Early Bird, diskon 50% uang pangkal di bulan Agustus 2026 untuk PPDB tahun ajaran 2027-2028. Dapatkan juga berbagai promo menarik lainnya. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 08122576779. Kami ulangi 08122576779. Sekolah Kristen Daniel Creative School, together with parents, educate and mold students to be like Christ.
2: Duh, Pak, pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
3: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma, Pak, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
3: Loh, serius deh?
2: Iya, Pak. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please.
4: Ayo menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo BIGSALE.

Oke, satu lagu Hello Vietnam dari Chan Phuong Mai yang masih menemani kita di menit 42 dari pukul 5 sore di sore hari ini. Untuk semua-semua yang mau request boleh banget ya di WhatsApp di 081745 0596 ya, tiba-tiba error ini. Oke, di sore yang sudah mulai mau gelap nih ya, thank you banget yang tadi sudah request banyak lagu. Ada Yosi yang selalu bantu Yovin ya untuk pilih-pilih lagu di dalam playlistnya. Lagu-lagunya akan Yovin putarkan sesegera mungkin pokoknya. Selalu setiun di 96.5 FM, itu sahabat Anda di Zoom Asian Song, sempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia.

0: dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
1: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
0: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangun Sarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, 6036 024 354 6036, atau hotline kami di 0811 2999 171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
3: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
4: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
3: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
4: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
3: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
4: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Ivan.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
1: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
3: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pengen nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pengen mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 7070-3500.

Oke, satu lagu Forever One dari Girls' Generation atau Son Yoshide yang sebentar lagi merayakan ulang tahunnya yang ke-19 ya. Tahun depan 20 tahun. Wow, luar biasa. Satu girl band yang dulu dijulukin National Girl Group di Korea. Yang ini bagi persiapan nih ya, apalagi nanti katanya akhir bulan ada subunitnya Hyorisu yang akan debut. Akhirnya debut juga tuh trio pelawak dari Girls' Generation. Oke, dan lagu ini sekaligus menutup jumpa kita di Zoom Asian Song. Tempatnya kita dengerin lagu-lagu Asia nih. Semua-semua thank you banget yang sudah selalu stay tune di 96 Polim FM dan selalu mendengarkan Zoom dari hari Senin sampai Sabtu pukul 5 sampai setengah 7 di 96 Polim FM. Akhirnya saya Yopi Chandra, pamit undur diri, kita jumpa lagi di lain kesempatan, and God bless you everyone, Tuhan Yesus memberkati, shalom, bye-bye.

0: Shalom sahabat, itu jumpa kembali dalam acara kita Bible Survey. Sahabat, di kesempatan yang baik ini saya mengajak sahabat untuk memikirkan sekaligus merenungkan satu perikop dalam Matius pasal 6 ayat 25 sampai 34 tentang khawatir. Nah, tema yang saya sharekan, bagikan untuk kita baca, kita renungkan, dan dapat kita terapkan, yaitu tentang merdeka dari kekhawatiran. Merdeka dari kekhawatiran. Mari kita siapkan hati kita, ya. Tentu juga jangan lupa Alkitab kita. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam sorga, sungguh kami bersyukur atas kesempatan yang sudah Kau berikan bagi kami untuk kembali belajar firman-Mu. Engkau ambil bagian dalam waktu kami yang indah ini. Biarlah Tuhan memberikan peneguhan secara khusus bagi kami. Lewat firman-Mu kami boleh belajar sejatinya kami tidak perlu membiarkan perasaan kekhawatiran itu menguasai hati dan pikiran kami. Untuk itulah Bapa, kami ingin sejenak memperhatikan apa yang Kau mau kami dengar. Lebih dari itu kami lakukan dalam setiap keputusan-keputusan yang kami ambil dalam menjalani hidup ini. Pakai hamba-Mu dan urapan Tuhan menyertai. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.
1: Sahabat, sebelum saya melanjutkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita dengarkan pujian ini lebih dahulu.

Puji Tuhan, sahabat yang saya kasih, mari kita akan awali lebih dulu membaca Matius 6 ayat 25. Matius 6 ayat 25, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Amin. Ya, sahabat yang saya kasihi, Tuhan Yesus berkata pada murid-murid, jangan khawatir akan hidupmu. Ya, apa yang hendak kamu makan, apa yang hendak kamu minum, apa yang hendak kamu pakai. Dua kali dalam ayat ini disampaikan. Nah, sahabat yang saya kasihi, kita coba memikirkan bagian ini. Ya, kalau kita memperhatikan konteks, Matius 6 ayat 25 sampai 34 tidak bisa lepas dari Matius 6 ayat 19 sampai 24. Karena Matius 6 ayat 25 sampai 34 masih berkaitan erat dengan bagian sebelumnya, perikop sebelumnya, yaitu Matius 6 ayat 19 sampai 24. Di mana inti dari tekanan disampaikan di sini adalah tentang materi. Nah, sebelum kita membahas Matius 6 ayat 25, ada baiknya kita baca Matius 6 ayat 24. Matius 6 ayat 24, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Inti di sini dikatakan, kita harus memilih salah satu yang menjadi tuan, yang menjadi kendali hidup kita, mamon atau Allah. Nah, sahabat yang saya kasih, ketika mamon, harta atau uang kita tempatkan sebagai tuan kita, maka tidak heran yang kita lihat sekarang ini korupsi merajalela di mana-mana. Atau lebih dengan kata lain, kita lebih dikuasai oleh uang atau harta. Ya, gerakan materialisme memang luar biasa menempatkan materi di atas segala-galanya. Kenapa? Oleh karena mamon yang menjadi tuan. Namun ketika Allah yang menjadi tuan atas hidup kita, saya begitu yakin, maka kita akan mengikuti apa yang Allah mau, apa yang Allah inginkan. Dan lebih dari itu, konteks yang kita bicara tadi adalah kita tidak perlu khawatir karena Allah itu sang penyedia. Nah, sahabat yang saya kasih, ketika kita melihat dalam ayat yang kita baca tadi, Matius 6 ayat 25, dimulai dengan ungkapan karena itu. Ini kata sambung dalam Matius 6 ayat 25, karena itu menyiratkan bahwa Matius 6 ayat 25 sampai 34 itu merupakan kelanjutan, atau lebih tepat merupakan aplikasi atau penerapan dari Matius 6 ayat 24. Jadi kalau kita tempatkan Allah sebagai Tuhan kita, maka selanjutnya kita tidak perlu khawatir. Sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi kata karena itu di sini merujuk kepada Yesus sedang mengacu kepada apa yang sebelumnya yang beliau katakan di dalam ayat 24. Jika orang yang melayani Allah sebagai Tuannya, maka dia tidak punya alasan untuk khawatir karena Allah sang Tuannya akan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh pelayannya. Nah, sahabat yang saya kasih, ini sesuatu yang luar biasa yang perlu kita pahami sebagai anak-anak Tuhan. Sahabat, jadi Tuhan Yesus tidak menghendaki kita itu tersiksa dalam penjara kekhawatiran. Karena itu beliau mengajak kepada kita untuk menjadikan beliau sebagai tuan atas hidup kita. Beliau memberikan nasihat dalam Matius 6 ayat 25, ayat 27, ayat 28, ayat 31, ayat 34, 6 kali. Jangan kamu khawatir. Karena dalam ayat 25, 2 kali disebut. Jadi kata khawatir dalam Matius 6 ayat 25, 34, ini sesuatu yang penting yang diulang 6 kali. Dari kata merimnao. Nah, kata merimnao dalam bahasa Yunani secara harafiah itu berarti membagi pikiran, ditarik kepada dua kutub yang berbeda.
Bisa kita bayangkan, sahabat Itus. Pikiran kita menuju ke pasar Johar misalnya. Tapi pikiran kita yang satu lagi mengajak kita ke Solo, bayangkan. Satu sisi kita dibawa ke pasar Johar Semarang. Tapi sisi lain kita diajak untuk pergi ke Solo. Terbagi. Ya, inilah ditarik kepada dua kutub yang berbeda. Ini sesuatu penderitaan. Jadi kata khawatir, kalau saya terjemahkan secara sederhana, memiliki kecemasan atau khawatir yang berlebihan. Rasa khawatir itu menguras tenaga seseorang yang seharusnya dikeluarkan untuk apa? Untuk mengabdi, untuk melayani tuannya. Nah, sahabat yang saya kasih, mengapa kita tidak boleh khawatir? Matius 6 ayat 34 mengatakan demikian, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sahabat yang saya kasih, banyak orang tidak hidup di hari ini, tetapi di masa depan. Yang dipusingkan itu masa depan. Ya memang, saya begitu yakin kenapa pusing masa depan. Karena dia ada rencana. Saya tidak mempermasalahkan itu. Kita perlu merencanakan. Dalam ilmu manajemen mengatakan gagal merencanakan berarti merencanakan untuk gagal. Kita perlu merencanakan. Tapi jangan lupa, Tuhan juga punya rencana atas hidup kita. Dia sudah mendesain, merancang. Ya. Jadi, begitu banyak kita seringkali memusingkan apa yang akan terjadi nanti. Apa-apa. Sementara yang hari ini ada masalah yang berat yang harus kita selesaikan, kita atasi. Karena itu dikatakan, kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Perhatikan dalam ayat tadi. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Perhatikan kata hari besok. Di sini dipersonifikasikan atau digambarkan sebagai oknum pribadi. Jadi kalau saya terjemahkan kata janganlah kamu khawatir akan hari besok. Artinya biarkanlah besok mengurus persoalannya sendiri. Yang penting kita sekarang ini hadapilah yang hari ini, ya selesaikanlah, cari solusinya. Bagaimana kita bisa mengatasi masalah yang sedang kita hadapi hari ini. Enggak usah dulu yang jauh ke depan sana. Karena itu saya berani berkata, mengkhawatirkan hari besok identik dengan sebuah kebodohan. Kalau kita cerdas, hadapilah apa yang sedang kita hadapi sekarang, bukan yang nanti. Nah, ada tiga alasan mengapa kita tidak boleh khawatir. Dari Matius 6 ayat 26 sampai 30. Mengapa kita tidak boleh membiarkan kekhawatiran menguasai kita? Saya bacakan ayat 26 sampai 30. Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung. Namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sahabat yang saya kasih, kita melihat dari ayat ini. Ya, dari ayat kita baca ini berarti kenapa kita tidak boleh khawatir. Yang pertama, kekhawatiran tidak sesuai dengan logika kehidupan. Kita diajak untuk melihat, ya, melihat apa? Burung-burung yang ada di langit. Yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan bekal di dalam lumbung. Namun Tuhan berikan, lebih-lebih kita kan. Ya, lalu dalam ayat yang selanjutnya mengatakan, ayat 28, ya, perhatikan bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Ya, keindahannya itu, lihat bunga bakung yang luar biasa, Tuhan memberikan itu. Karena itu dalam ayat 27, siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Tentu tidak akan berubah kalau kita biarkan kekhawatiran menguasai kita. Karena itu saya katakan kekhawatiran yang pertama tidak sesuai dengan logika kehidupan.
Kalau Tuhan pelihara burung-burung, Tuhan memberikan keindahan kepada bunga bakung yang ada di ladang. Masa sih Tuhan tidak memperhatikan anaknya, hambanya, dan dia adalah Tuhan. Yang kedua, sahabat, kita baca ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sahabat yang saya kasih, ayat ini mengajak kepada kita, ya, bahwa kekhawatiran itu menunjukkan, membuktikan tiada iman dalam diri kita. Jadi kekhawatiran adalah bukti dari ketidakadaan iman. Ya, orang-orang yang tidak beriman akan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ayat ini bukan merujuk untuk kita bermalas-malas, kita berdoa lalu makanan diberikan dari sorga, pakaian. Tidak. Sementara kita bekerja, Tuhan juga ambil bagian. Ya. Jadi orang-orang yang tidak beriman mempertanyakan, apa yang kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami pakai. Karena itu Tuhan berkata, semua yang pertanyaan tadi dicari bangsa-bangsa yang tidak kenal Allah. Lalu dikatakan, akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Artinya yang kita perlukan disediakan. Dia adalah Allah penyedia. Ya, Allah penyedia. Bagaimana ketika Abraham dalam pergumulannya harus

terus mempersembahkan anaknya Ishak. Dengan rela dia persembahkan anaknya Ishak ketika mau dibunuh anaknya. Darah dicurahkan di mesbah. Ya, Tuhan stop. Aku tahu sekarang kamu ya takut akan Allah dan tidak segan-segan membunuh anakmu. Tuhan memberikan domba jantan yang tersangkut tanduknya ya di belakang Abraham. Tuhan penyedia sehingga Abraham berkata, ya Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Karena itu, sahabat yang saya kasih, kita belajar hari ini. Ayat 33, Matius 6:33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang penting di sini dikata oleh Tuhan, pertanyaan kita tadi enggak harus ada dalam diri kita. Apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Yang diminta di tengah-tengah pergumulan itu dikatakan, tetapi ini kontras. Di balik segala yang kita gumuli itu, kita punya keyakinan bahwa Tuhan ya menyediakan apa yang kita perlukan. Nah, kalau kita paham bahwa Tuhan menyediakan apa yang kita perlukan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan berikan. Tempatkan Tuhan yang terutama. Jadi kekhawatiran adalah bukti ketidak ada iman. Kalau kita percaya kepada Tuhan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Soal apa kita butuhkan, Tuhan akan sediakan. Puji Tuhan. Yang ketiga, ayat 33. Ini alasan kenapa kita tidak boleh khawatir. Ayat 33, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok. Karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Ditekannya adalah apa? Kita punya masalah hari ini, hadapi sehari, hari ini. Masalah yang kita hadapi, hadapilah hari ini. Ini alasan ketiga, kekhawatiran hanya menambah persoalan. Sahabat yang saya kasih, kita harus jangan terlalu cemas. Sebagai orang-orang beriman kepada Yesus, jangan terlalu cemas tentang hari besok. Tetapi harus dia harus hidup sehari demi sehari. Kita harus menghadapi masalah nyata hari ini ketimbang dikuasai oleh banyak kemungkinan persoalan-persoalan di masa depan. Sahabat yang saya kasih, khawatir tentang masa depan sebenarnya melumpuhkan kemampuan seseorang untuk mengatasi masa kini dan bisa mempersingkat umurnya. Ya, kecemasan membuat orang lebih cepat tua. Banyak hal yang orang khawatirkan tidak pernah terjadi, sahabat. Situasi hidup berubah terus. Jangan mengkhawatirkan masalah besok, sebab kita tidak tahu apa yang akan muncul di satu hari dan besok. Ya mungkin sudah lenyap, dan dengan demikian ia akan kedapatan berduka atas dunia yang bukan miliknya. Ada cukup kesulitan dalam satu jam, karena itu hadapilah yang sedang kita diperhadapkan masalah itu. Jadi orang yang sungguh-sungguh mendedikasikan hidupnya hanya kepada Allah saja, dia pasti tidak akan membiarkan diri dikuasai oleh perasaan kekhawatiran. Sahabat yang saya kasih, marilah kita fokus pada satu hal. Kalau misal kita diberikan tugas untuk menebang pohon yang begitu banyak di hutan belantara, ya kita fokus pada satu pohon. Kalau kita melihat semua pohon, kita akan frustasi, ya, sehingga kita khawatir apa saya bisa menyelesaikan. Lakukan apa yang bisa kita lakukan. Lama-lama kita sadar, ya kok bisa juga ya, sehingga kita berkata Ebenezer, sampai di sini Tuhan tolong saya. Karena itu sahabat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ya menurut ahli onkologi, ya dokter onkologi berkata dalam diri setiap orang terdapat sel-sel atau benih sel yang bisa berkembang menjadi liar, menjadi tak beraturan, menjadi sesuatu yang ganas. Itu disebut dengan sel kanker. Jadi kita punya kemungkinan semua ada bibit untuk mengalami kanker. Dan yang menarik, sahabat yang saya kasih, ya 10% ya kanker itu disebabkan karena makanan. Tapi 90% unsur yang paling besar yang dapat memicu sel ini menjadi liar yang disebut kanker, yaitu pada waktu orang tersebut mengalami stres, kekhawatiran, ketakutan. Karena itu mari kita paham, emosi kita harus sehat. Karena itu Salmo berkata, hati yang gembira adalah obat.
biarlah kita jaga emosi kita. Ya, jangan stres, jangan khawatir, jangan takut melulu terus, jangan biarkan itu menguasai kita. Ya, jangan biarkan kepahitan, kekecewaan itu menjadi penyakit. Karena itu, mari apapun masalah kita hari ini, belajar. Pengalaman ya George Mahler, seorang hamba Tuhan luar biasa. Di masa remajanya dia nakal, dia pencuri, dia perampok, bahkan dia pembohong. Sempat dia dipenjara. Umur 20 tahun beliau bertobat, menyerahkan diri menjadi hamba Tuhan. George Mahler, dia menangani anak-anak. Mungkin pengalaman dari dia untuk ketika masih kecil, dia punya hati untuk anak-anak. 10.000 lebih anak-anak dia asuh, dia buat panti asuhan. Suatu hari ketika mengajak semua anak-anaknya untuk makan, tidak ada makanan, piring kosong, tidak ada minum di gelas atau cangkir, tidak ada. Tapi dia ajak semua anak angkat tangan berdoa. Setelah berdoa, ada ketok pintu panti asuhan. Ya, jawabannya apa? Roti. Yang pembuat roti ini semalam tidak tenang, gelisah, diminta untuk kirim roti. Sementara roti dibagikan, tiba-tiba satu mobil berhenti karena mengalami kesulitan. Kalau diterusin harus diturunkan dan susu ini bisa rusak. Mobilnya membawa susu, lalu susu itu dibagikan. Jadi dia berdoa dengan penuh keyakinan Tuhan menyediakan, memberikan roti dan susu memenuhi kebutuhan. Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya ketika beliau akan meninggalkan murid-muridnya. Ya, akan naik ke sorga. Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 1, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Sahabat yang saya kasih, kata gelisah di sini dari kata tarasesto, dari kata tarasu, hati yang resah, kacau, tergoncang. Jangan kita biarkan perasaan kekhawatiran, kegelisahan itu menggoncangkan kita. Mari kita izinkan ada kesediaan untuk diatur oleh Tuhan, diarahkan kepada Tuhan. Satu kata percayalah dari kata pisteute, ditulis dalam bentuk imperatif, present tense, dan indikatif. Jadi kata percayalah ini kata perintah yang gak bisa tidak harus kita lakukan. Dan kata percaya ini adalah berkaitan erat dengan, bukan bicara tentang percaya, berkaitan erat dengan keselamatan. Karena murid-murid sudah percaya, jadi tidak berkaitan dengan keselamatan. Ini percaya berkelanjutan, kebiasaan, habit kita. Jadi gaya hidup kita harus percaya. Ya, karena imperatif dan bentuk present tense artinya terus menerus percaya. Apapun dan bagaimanapun kondisi kita, terus menerus percaya. Karena kita punya objek iman, karena bentuk indikatif. Percayalah kepada Allah, percaya juga kepada Kristus. Objek iman kita adalah Allah, adalah Kristus. Karena itu sahabat yang saya kasih, ya, sebagaimana Yesus berkata pada murid, sebagaimana engkau percaya kepada Allah Yahweh yang tidak kelihatan, percaya juga kepada aku yang ada bersama kamu, yang sudah melakukan banyak mujizat. Sahabat, mari kita belajar hadapi hari-hari kita ke depan. Kita tidak sendirian, Tuhan bersama dengan kita. Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang maha hadir dan maha tahu. Amin. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu yang sudah kami terima. Kami boleh belajar, menyadari kekhawatiran, kecemasan bisa hadir, kegelisahan bisa hadir dalam diri kami. Namun kami paham, Engkau Bapa, Engkau Tuhan yang penyedia. Kami tidak membiarkan perasaan itu menguasai hati kami. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang selalu hadir dan menolong kami. Berkati setiap kekasih kami, sahabat itus, dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam kehidupan, studi anak-anak, sepenuhnya kami serahkan dalam tangan-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati, sampai jumpa lagi.

0: Shalom, saya Pendeta Robert Lewis, selalu mendengarkan 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.
1: 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

The Station of Solution 95.5 FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat itu, apa kabar ya? Malam hari ini Ani akan menemani Anda dengan acara-acara yang sudah dipersiapkan untuk Anda dengan harapan Anda beroleh sukacita dan berkat Tuhan. Baik, mungkin malam hari ini sahabat itu lagi menikmati santap malam bersama keluarga, atau mungkin juga lagi menikmati santai bersama keluarga Anda. Oke, sementara akan saya sampaikan beberapa informasi untuk Anda melalui Inspiration Hour. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Anak-anak tidak menjadi diri mereka secara kebetulan. Mereka dibentuk melalui nilai-nilai, batasan, dan kasih yang mereka alami secara konsisten di rumah. Mari belajar bersama Dr. Liz Budiana, Advisor GPN Parents Coach Educational Psychologist, bagaimana orang tua dan anak dalam membangun citra diri positif, moral kuat, iman yang teguh, dan penuh kasih. Bagaimana orang tua membangkitkan talenta anak agar tangguh menghadapi tantangan hidup dan menggenapi rencana Tuhan? Ikutilah pada hari Selasa 25 Agustus 2026 pukul 9 sampai 11 waktu Indonesia Barat di GKPB MDC Semarang lantai 1, Jalan Pemuda nomor 5, Ruko Pemuda A 12A sampai 14, seberang Hotel Metro Kepasaran Juar. Kontribusi Rp20.000 per pasang antara anak dan satu orang tua atau pendamping. Transfer ke BCA 353-156-8875 atas nama Sutikno. Info dan pendaftaran hubungi Hengki 0858-7538-4831. Info ibadah on air 96.5 FM setiap hari Minggu pukul 9 sampai 10 bersama GKI Karangsaru, pukul 18 sampai 19 bersama GKMI Gloria Patri, pukul 19 sampai 20 bersama Gereja Stadion dalam bahasa Mandarin. Sahabat, ada beberapa produk yang dapat dibeli di Radio Ictus, antara lain ada minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia kemasan besar maupun kecil. Kemudian ada obat gosok Wong Feng Hung, air minum Moses tersedia dalam bentuk galon maupun cup, Alkitab dengan berbagai ukuran dan tas Alkitab. Kemudian ada BioR, penguras WC tanpa sedot dan penghilang bau, pengurai limbah organik. Info dan pemesanan hubungi di 024-8412-508 atau melalui WhatsApp di 081-745-0596 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 pada jam kerja. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan publikasi berkenaan dengan acara gereja atau pelayanan usaha Anda, proyek Anda, seminar, kebutuhan karyawan atau karyawati, dan lain-lain, bisa hubungi Radio Ictus di 024-8412-508 atau datang langsung ke Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang.

0: Apakah Anda ingin dipersiapkan untuk menjadi pemimpin yang berkualitas, kreatif, dan mampu untuk menjawab tantangan zaman?
1: Sekolah Tinggi Teologi INTI Bandung membuka pendaftaran mahasiswa baru program Sarjana Teologi S1 tahun ajaran 2026-2027.
0: Tersedia beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan.
1: Untuk informasi lebih lanjut, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
0: Sekali lagi, hubungi WhatsApp dengan nomor 0811-8181-3200.
1: Disediakan beasiswa uang kuliah sampai dengan 100% bagi yang membutuhkan. Segera daftarkan diri Anda.

0: ada teman buat menemani aktivitas pagi sahabat loh.
1: Di sini banyak banget informasinya. Apalagi buat sahabat yang mau promo usaha, acara, edukasi, dan apapun itu, di sini tempatnya. Terus,
0: lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu, jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning Blessing, morning is a wonderful blessing.

0: Cari si manis dari
1: kita itu harus menghemat listrik. Selain untuk menghemat biaya, juga untuk menghemat energi. Coba bayangkan, kalau sampai energi di bumi ini habis, bisa-bisa kita hidup dalam kegelapan, gelap gulita tiap malam. Udah, ini semua lampu ibu matikan, dan bapak nyari si manis pakai ini saja.
0: Loh, bu, biar toh bu, kok aku malah dikasih lilin? Nah, kapan ketemunya si manisku?
1: Hemat, Pak, hemat.
0: Hah?

Benar kata Bu Surya, keikhlasan kita untuk menghemat energi akan memberikan masa depan generasi penerus yang lebih baik. Mari sahabat Iklus hemat energi dengan mematikan 2 titik lampu yang kurang terpakai setiap pukul 5 sore hingga pukul 10 malam. Hemat energi juga hemat biaya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan.

Station Opposite Fashion 96.5 FM Iktus sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Halo, selamat malam sahabat Iktus. Selamat jumpa kembali dengan saya Ani yang pada malam hari ini akan menemani Anda di satu acara Permata Dalam Kata. Di acara ini seperti biasa saya membacakan unten-unten kata yang sudah sahabat kirimkan. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak bagi sahabat yang sudah kirimkan unten kata. Dan bagi yang belum, silakan Anda bisa bergabung dan kirimkan untaian kata Anda melalui WhatsApp di 081-745-0596. Baik sahabat, walaupun hanya sebaris kata, tentu itu akan jadi berkat buat kita semua. Untuk itu, kebersamaan kita malam hari ini sampai dengan pukul 21. Dan untuk membuka acara malam ini akan saya hadirkan satu pujian untuk Anda, Allah Roh Kudus.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, nggak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
6: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
5: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak?
7: Minyak mor. Minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

Baik sahabat, segera saya akan membacakan untuk kuntian yang pertama. Dan kata yang pertama dikirimkan oleh sahabat Daniel Hongbun. Terima kasih untuk kuntian kata malam ini dan akan saya bacakan satu persatu. Yang pertama, ketika kita takut dan khawatir, maka sesungguhnya kita sedang tidak percaya bahwa Immanuel nyata. Ketika kita takut dan khawatir, maka sesungguhnya kita sedang tidak kondisi aman, ya mungkin ya. Ya, biasanya kita bisa untuk mengiyakan atau melaksanakan atau melakukan firman ini. Tetapi ketika kita dalam kondisi yang ada tekanan dan lain sebagainya ya, maka kekhawatiran itu muncul ternyata. Dan ketika kita segera menyadari, maka kekhawatiran itu tidak akan menganguskan kita, tetapi kita akan kembali percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Allah Immanuel. Dia menyertai kita dan dia tahu apa yang terbaik buat kita. Sering ya, tetapi ketika kita diingatkan seperti ini, maka kita kembali

lagi untuk menaruh percaya kita kepada Tuhan, bahwa Dialah Allah yang sanggup untuk menolong kita, dan Allah yang tidak akan pernah membiarkan kita, dan janjinya itu iya dan amin. Oke sahabat, pembelajaran untuk kita semua bahwa khawatir, takut itu sebenarnya akan membuat diri kita semakin tidak nyaman dalam kehidupan ini, karena damai sejahtera tentu saja tidak kita miliki. Maka mari ketika kita merasakan hal demikian, segera kita kembali kepada Tuhan. Kita taruh percaya kita bahwa Dialah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai kita. Oke, yang kedua, berkat Abraham sudah sampai ke seluruh bumi, tetapi orang bodoh telah menolaknya, yaitu dengan menolak Tuhan Yesus. Ya, saya ulangi, berkat Abraham sudah sampai ke seluruh bumi, tetapi orang bodoh telah menolaknya, yaitu dengan menolak Tuhan Yesus. Ya, ya sahabat, berkat Abraham memang sudah sampai ke seluruh bumi. Karena melalui keturunan Abraham ini, kita dapat bahkan berkatnya itu baru setiap hari, setiap pagi. Ya. Ini adalah luar biasa. Nah, ketika orang menolak Tuhan Yesus, maka berarti menolak berkat yang telah dirancangkan oleh Allah buat kita. Oke, terima kasih untuk sahabat Daniel Bun. Kemudian yang ketiga, masih dari sahabat Daniel Bun. Bodohlah jika kita meninggalkan iman. Kita, saya ulang, bodohlah jika kita meninggalkan iman kita kepada pribadi yang tanpa dosa, yang mampu menyelamatkan orang berdosa. Ya, maksudnya kita itu bodoh jika kita itu meninggalkan Tuhan Yesus, ya, yang kita imani, yang merupakan pribadi yang tanpa dosa, yang tapi justru mampu menyelamatkan orang yang berdosa. Ya sahabat, mari kita menyadari ini, dan jika kita sudah ada pada titik ini, maka kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan Yesus. Dia yang akan menjadi kekuatan kita, Dia yang akan menyelamatkan kita, yang memberikan hidup kekal buat kita. Gak ada yang lain. Untuk itu, jangan sampai kita meninggalkan Dia yang mampu menyelamatkan orang yang berdosa. Ya, kita semua ini yang diselamatkan oleh Dia. Kalau kita menolaknya, berarti kita menolak penyelamatannya. Baik, yang keempat dari sahabat Daniel Ogbun, jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil atau orang, karena Tuhan bisa menakarnya untuk perkara yang besar. Tuhan bisa memakainya untuk perkara yang besar, ya maksudnya, ya. Oke, saya ulang. Jangan pernah meremehkan sesuatu yang kecil atau orang, karena Tuhan bisa memakainya untuk perkara yang besar. Ya sahabat, jangan kita meremehkan orang lain atau sesuatu yang kecil, sesuatu yang mungkin kita anggap remeh begitu, ya.

kita tetap menghargai apapun itu. Apalagi kita sama-sama ciptaan Tuhan ya. Mari kita saling menghargai dan jangan merendahkan satu sama lain, jangan meremehkan yang lain. Karena meremehkan berarti kita adalah orang yang sombong. Sedangkan orang yang sombong, orang yang sangat dibenci oleh Tuhan. Untuk itu sahabat, mari kita tetap menjaga sikap kita dalam memperlakukan orang lain atau mensikapi sesuatu yang mungkin orang nilai itu remeh, itu sesuatu yang hina, sesuatu yang kecil. Ya, tetapi mari kita hargai itu sesuai dengan porsinya. Baik, terima kasih untuk sahabat Daniel Lobun yang sudah kirimkan 4 untaian kata yang sesi pertama ini. Dan nanti akan saya bacakan yang sesi kedua. Biarlah untaian kata ini boleh menjadi berkat buat kita semua. Dan kita akan nikmati pujian yang di request oleh sahabat Daniel Lobun. Ada dia seperti air, suara Talita de Odoni yang lama sekali ya gak kita dengarkan suaranya. Ya mungkin kita akan nikmati bersama. Kemudian nanti akan saya sambung pujian yang lainnya untuk semua sahabat yang masih bersama di Permata Dalam Kata.

Banyak orang bekerja keras dalam hidup, tetapi hasilnya tetap kurang. Tetapi ada orang lain yang bekerja lebih santai, namun hasilnya jauh di atas cukup. Atau ada dua orang dari lingkungan yang sama, modal sama, tapi hasil sangat berbeda. Satu bangkrut, satu sukses luar biasa. Mengapa ini bisa terjadi ya? Mari temukan jawabannya dalam seminar Rahasia Pengubah Nasib, diselenggarakan oleh Yayasan Sosial Santa Maria, bersama pembicara Saiful Anam, pakar hipnoterapi dari Indep Mental Wellness. Minggu 9 Agustus 2026 pukul 9.30 sampai selesai. Bertempat di gedung KPPKAS Jalan Imam Bonjol nomor 172 Semarang. Tiket Rp50.000 untuk anggota Yayasan Sosial Santa Maria, Rp75.000 untuk umum. Setiap pembelian tiket akan mendapatkan kupon diskon layanan hipnoterapi senilai Rp500.000 dari Indep Mental Wellness. Info dan pendaftaran hubungi Ibu Desi, Jalan Citarum Tengah E1 Semarang, atau 024-354-4085, WhatsApp 081-1270-7680. Daftarkan segera diri Anda untuk mendapatkan rahasia pengubah nasib untuk kehidupan yang sesuai dengan impian Anda.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
2: Kabar gembira dari BPR Batari. Untuk para deposan, dapatkan kartu Batari Prioritas dengan keuntungan diskon 40% bertransaksi di Winamki Chicken, Jalan Jangli Raya nomor 16 Semarang, 16 Restaurant, Jalan Kimangosarkoro nomor 38 Semarang, dengan syarat dan ketentuan berlaku. Untuk info lebih lanjut, hubungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang, telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline kami di 0811-2999-171, atau melalui Instagram @BPRBatari.

Ja, sahabat. Ya. Untaian kata ini mengingatkan pada setiap kita supaya kita enggak mudah marah ya. Karena marah itu ya tentu saja akan mendatangkan suasana yang tidak nyaman dan tentu itu merebut damai sejahtera kita. Dan orang yang marah tentu saja akan kehilangan sukacita ya. Ya kan? Karena ya yang ada hatinya gundah, yang ada hatinya tidak nyaman. Dan ini membuat kegembiraannya hilang atau sukacitanya hilang. Untuk itu ya kita jaga supaya kita jangan marah ya. Ternyata marah satu menit saja bisa kehilangan kegembiraan yang segitu ya. Jadi lebih dari waktu kita marah. Oke, terima kasih Bu Wijayanti mengingatkan pada kita untuk tidak mudah marah supaya enggak kehilangan sukacita ya. Karena orang yang marah maka dia akan kehilangan sukacita. Enggak senang lagi hatinya dan tentu saja hatinya menjadi ya gundah, panas dan enggak nyaman. Oke. Baik, ayo kita hadapi setiap kehidupan ini dengan ya hati yang tulus, kemudian kesabaran. Ya, oke. Terima kasih. Kemudian yang kedua, orang berpendidikan adalah mereka yang pada akhirnya mestinya bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang lain. Ya, orang berpendidikan adalah mereka yang pada akhirnya mestinya bisa menemukan pertanyaan-pertanyaan yang tak bisa dijawab oleh orang lain. Akhirnya menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh orang lain ya. Ya sahabat, apa gunanya kita berpendidikan kalau kita enggak memiliki peningkatan pengetahuan ya? Maka peningkatan pengetahuan itulah yang penting ketika kita menempuh pendidikan. Nah, kalau tidak ada peningkatan ya percuma saja artinya ya. Oke. Terima kasih Bu Jayanti untuk semua sahabat yang malam hari ini rupanya sudah menyampaikan ya bahwa siaran radio itu sudah diterima dengan baik, lebih baik daripada yang kemarin ya, dari Pak Eri Trubus, kemudian dari Ibu Siska. Selamat malam Bu Siska, terima kasih. Kemudian Pak Nur Salim juga. Ya, puji Tuhan. Dan untuk Anda yang malam hari ini ingin bergabung, silakan bisa kirimkan untaian kata Anda ke WhatsApp di 081-745-0596. Baik, saya lanjut untuk untaian kata yang dikirimkan oleh Ibu Wijayanti. Ini yang ketiga. Kalau seseorang bercerita kepada Anda bahwa dia telah menjadi kaya karena kerja keras, tanyakan padanya modal lain apa saja yang dimilikinya. Iya, saya ulang ya. Kalau seseorang bercerita kepada Anda bahwa dia telah menjadi kaya karena kerja keras, tanyakan padanya modal lain apa saja yang dimilikinya. Ya sahabat, orang menjadi kaya memang ya ada kerja keras kita. Kalau enggak, nah mana mungkin ya orang yang enggak mau kerja keras kok mau kaya, kecuali yang pakai jalan

Lintas nih. Iya sahabat, ketika kita bercerita pada orang lain bahwa oh, ini loh karena saya kerja keras yang sampai sebegini. Nah sahabat, pernah kan kita berpikir bahwa kerja keras atau kerja sekeras apapun kita, kalau tidak diberkati Tuhan, maka kita tidak bisa mengumpulkan berkat-berkat itu sehingga menjadi kaya. Ya, boro-boro menjadi kaya, mungkin bahkan akan enggak cukup terus ya, itu kalau tidak diberkati Tuhan. Maka yang paling utama adalah karena Tuhan memberkati kita. Ya, jadi ajaran memegahkan diri itu tidak benar, maka yang benar adalah mari kita

Iya, baik. Saya lanjutkan untuk yang keempat dari Ibu Wijayanti. Cara mudah mengendalikan kemarahan, jadilah seperti ketel. Bernyanyilah setiap kali hati Anda mendidih. Iya. Cara mudah mengendalikan kemarahan, jadilah seperti ketel. Bernyanyilah setiap kali hati Anda mendidih. Wah, bisa enggak ya? Ya, mungkin ini orang mengatakan mungkin, wah itu slogan aja sih Bu, ya itu hanya ngomong aja. Tapi bisa enggak ketika kita sedang marah misalnya, kok nyanyi? Tapi sebenarnya bisa juga sih ketika kita menyadari bahwa itu marah itu enggak bagus, ya marah itu membuat kita kehilangan sukacita tadi ya. Maka lebih baik ya kita bernyanyi ya, kayak Ketel tadi katakan ya, ketika hati kita mendidih kita menyanyi saja supaya tidak jadi mendidih ya, mendidihnya jadi berhenti ya. Baik, terima kasih Bu Wijayanti sudah mengingatkan pada setiap kita banyak kali ya tentang amarah ada dua. Dan biarlah ini akan jadi berkat buat kita. Kemudian untuk sahabat-sahabat yang malam hari ini mungkin sedang mengikuti atau menikmati menyimak acara ini, silakan Anda mungkin bisa sampaikan bagaimana penangkapan siaran Radio Iktus di tempat Anda. Dan ini sebagai checking kami ya untuk tahu bagaimana kualitas dari antena baru kita ini yang sudah bisa berdiri. Dan terima kasih untuk sahabat-sahabat perhatiannya dan segala hal yang diberikannya, support yang diberikan dari berbagai hal. Tuhan berkati Anda ya. Baik, terima kasih untuk Ibu Wijayanti yang sudah kirimkan 4 untaian kata tadi, kiranya jadi berkat buat kita semua. Dan kita nikmati dulu ujian yang sudah saya siapkan, kiranya akan jadi berkat buat kita semua.

0: Iya, iya.
1: Ayo terus kan Bapak. Bu, Bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah masa bendino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom karena

0: Bapak siap antar.
1: Klinik Pratama Yeoma Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

Baik sahabat, segera saya lanjut membacakan untian kata yang berikutnya dikirimkan oleh Ibu Siska di Ngalian. Terima kasih Ibu Siska yang sudah nyusulnya ya mengirimkan untian kata. Ya satu untian kata tetapi ini akan jadi berkat buat kita ya. Oke, saya bacakan dari Ibu Siska di Ngalian. Terima kasih infonya Bu, untuk Ngalian sudah ditangkap dengan baik ya. Oke, terima kasih. Ya, untian kata yang dikirimkan oleh Ibu Siska. Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan sehingga ada kelegaan. Tuhan yang menyelesaikan setiap persoalan sehingga ada kelegaan. Ya, sahabat, apa yang disampaikan Bu Siska ini benar ya, bahwa Tuhanlah yang menyelesaikan setiap persoalan kita sehingga ada kelegaan di hati kita. Kalau yang menyelesaikan enggak Tuhan, mungkin berbeda ya. Karena ketika Tuhan menyelesaikan persoalan kita, Dia selesaikan secara tuntas. Dan Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Dan Allah yang mau untuk menolong kita. Sebagaimana yang harus dilakukan untuk menolong kita ya, sahabat. Oke, terima kasih Bu Siska, jadi berkat buat kita semua, menguatkan kita yang saat ini lagi mengalami persoalan-persoalan ya, baik berat maupun ringan. Tetap percaya bahwa Tuhan yang akan tolong berikan penyelesaian buat kita. Oke, yang berikutnya dari Pak Nur Salim. Terima kasih Pak Nur Salim ya. Iya, selamat malam dan salam untuk keluarga tentunya. Akan saya bacakan ada dua untian kata. Keteguhan hati akan membuat semangat menjalani kehidupan ini. Benar ya, kalau kita memiliki keteguhan dalam hati kita, kita semangat untuk menjalani hidup. Nah, karena kita percaya bahwa segala sesuatu yang kita hadapi, Tuhan yang sudah mengaturnya. Dan apa yang terjadi dalam hidup kita itu adalah yang terbaik yang Tuhan berikan buat kita. Kita percaya Tuhan menolong, Tuhan berkati, dan Tuhan melindungi kita. Oke, yang berikutnya masih dari Pak Nur Salim. Layanilah Tuhan dengan segenap hati dan tulus, maka berkat itu akan senantiasa mengikuti kita. Nah ini ya, yuk kita dengarkan ini. Layanilah Tuhan dengan segenap hati dan tulus, maka berkat itu akan senantiasa mengikuti kita. Sahabat, amin ya. Ya, amin. Jadi kalau kita melayani Tuhan, maka mari kita melayani dengan segenap hati dan tulus. Jangan setengah-setengah dan jangan bersungut-sungut. Ya, enggak ada berkat, nanti percuma saja kita capek-capek ya. Nah, ketika kita memberkati melayani Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan sukacita, dengan ketulusan hati kita, ini dikatakan berkatnya itu akan senantiasa mengikuti kita. Jadi kita gak akan kekurangan, Tuhan pasti akan tolong kita. Ya, Tuhan akan berikan kecukupan. Ya, mencukupkan kita, mencukupi segala kebutuhan kita. Kita gak akan berkekurangan ketika kita mau lakukan itu. Ya, kalau gak percaya, yuk coba ya sahabat-sahabat untuk melakukannya. Dan yakin bahwa Tuhan tidak pernah tidur dan melihat kita, apa yang kita lakukan. Maka tidak ada kepura-puraan dan kita harus lakukan dengan tulus di hadapan Tuhan. Baik, terima kasih untuk Ibu Siska dan juga Pak Nur Salim ya. Tuhan memberkati. Baik, kita akan nikmati ini pujian yang saya sudah pilihkan, kiranya akan jadi berkat untuk kita ya. Ku hidup bagimu. Ini juga satu pujian yang memberikan teladan bagi kita. Mari kita hidup bagi Tuhan. Kita nikmati bersama suara Sari Simorangkir.

0: Bu Ne, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu Ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang Radio Iktus juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat, butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus Jalan Mogasalam 4 nomor 9 Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

Baik sahabat, segera saya akan bacakan dan kata yang terakhir dari sahabat Daniel Lumbun akan saya bacakan satu persatu. Bodohlah manusia ketika jalan keluar bagi masalah dosa sudah disediakan tetapi masih mencari yang lain. Bodohlah manusia ketika jalan keluar bagi masalah dosa sudah disediakan tapi malah masih mencari yang lain. Iya sahabat, kita tahu bahwa penyelesaian dan jalan keluar masalah dosa kita adalah Tuhan Yesus. Karena dialah yang menebus, yang mampu untuk menebus. Nah berarti yang dikatakan tadi ya, bodohlah dia. Maka marilah jangan menjadi orang-orang yang bodoh. Kita sudah tahu, kita pasti sudah mengerti bahwa Dia, Yesus adalah juru selamat kita yang mau menebus dosa-dosa kita. Oke, yang kedua, baik yang disesatkan maupun akan mengalami kerugian. Untuk itu waspadalah. Iya, yang disesatkan maupun yang menyesatkan ya. Jadi akan mengalami kerugian, untuk itu waspadalah. Baik, ini memberikan pemahaman pada kita. Mari kita memiliki pengetahuan yang benar tentang Tuhan, tentang iman kita, sehingga kita tidak bisa disesatkan. Dan juga berhati-hatilah, waspadalah, apalagi sampai menyesatkan orang ya. Maka berhati-hati dan waspada. Nah, yang ketiga, di dunia ini ada hal-hal yang ditargetkan. Saya ulang, di dunia ini ada hal-hal yang tak terganti.

diberikan ya, khusus masalah rohani dan hubungan kita dengan Tuhan. Iya, gak tergantikan itu ya, jadi gak bisa diwakilkan karena itu hubungan kita pribadi dengan Tuhan. Maka yang menjalani adalah kita, yang melakukan adalah kita, yang mengalami adalah kita sendiri dengan Tuhan. Baik, yang keempat, hanya kebenaran firman Tuhan kita dapat menangkal semua tipuan si iblis ya. Jadi hanya kebenaran firman Tuhan kita dapat menangkal semua tipuan si iblis ya. Kalau kita enggak pernah membaca dan memahami firman Tuhan, ya mungkin kita enggak bisa ya untuk menangkal tipuan iblis ini, karena tipuan iblis itu pintar sekali si iblis ini ya, mampu untuk menipu kita dari segala cara. Untuk itu mari kita terus belajar firman-Nya, memahami firman Tuhan. Bahkan firman Tuhan pun katakan kalau kita mempelajari firman Tuhan ya, kapanpun dimanapun kita harus mau untuk mempelajari dan juga menyampaikan firman Tuhan. Baik sahabat, terima kasih sekali lagi untuk sahabat Daniel Lombun, kemudian untuk Ibu Siska, untuk Bapak Nur Salim, kemudian juga untuk Ibu Wijayanti. Terima kasih malam hari ini sudah bergabung dan kirimkan untian kata. Saya tunggu untuk Senin malam mendatang kita bisa mengirimkan untian kata kembali. Baik, rupanya waktu sudah membatasi kita sehingga kita harus berpisah malam hari ini di acara Permata Dalam Kata. Kita jumpa lagi sepekan mendatang, dan selamat malam, sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.

0: Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap.
1: Hari ini kita akan membaca 2 Korintus pasalnya yang ke-6, ayat pertama hingga ayatnya yang ke-10. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Kemurahan hatimu ya Bapa, membawa kami dalam hidup bersamamu, dan membawa kami dalam kebenaran sabdamu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami mohon, berkata-katalah bagi kami saat ini. Amin.
2: 2 Korintus 6 ayat 1-10. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan menyia-nyiakan anugerah Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu perkenanan, aku mendengarkan engkau, dan pada hari keselamatan, aku menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak menyebabkan orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dengan penuh ketabahan dalam penderitaan, kesengsaraan dan kesukaran, dalam menanggung pukulan, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga dan kelaparan, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tulus ikhlas, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, baik di tangan kanan maupun di tangan kiri, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat dan ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu ternyata orang benar, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak berpunya sekalipun kami memiliki segala sesuatu.

Sahabat Scripture Union Indonesia, seorang jemaat yang baru mulai aktif melayani di gereja bisa saja terkaget-kaget atas kenyataan yang ia alami. Rupanya konflik, drama, bahkan penolakan menjadi bagian tak terhindarkan dari pelayanan. Ia berkeluh kesah dan bergumul apakah ia sebaiknya bertahan atau apakah ia perlu berjuang untuk terus melayani. Paulus pun mengalami penolakan dalam pelayanannya. Salah satunya dari sebagian jemaat di Korintus yang menolak otoritas pelayanannya. Meski demikian, ia tetap melayani. Ia menegaskan bahwa setiap orang percaya yang telah menerima anugerah Allah tidak boleh menyia-nyiakannya. Anugerah Allah harus direspon dengan segera karena waktu perkenanan Allah dan hari penyelamatan sudah datang. Respon itu adalah menjadi pelayan Allah yang mewujudkan keteladanan hidup. Sedapat-dapatnya mereka tidak menjadi batu sandungan. Dengan jujur, Paulus menjabarkan apa yang harus dihadapi bersama Timotius dalam pelayanan mereka. Bahkan dari situlah mereka dapat menunjukkan ketabahan. Mereka harus melewati segala macam penderitaan, kesengsaraan, dan kesulitan. Mereka diperhadapkan pada pukulan, penjara, kerusuhan, dan jerih payah. Mereka harus bertahan dalam keadaan lapar. Mereka juga harus berjuang dalam hal kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati. Namun mereka setia melayani dalam kuasa Roh Kudus dan kasih yang tulus. Penolakan harus mereka alami demi pemberitaan Injil. Bagaimanapun, pelayan Tuhan harus sadar bahwa hidup dalam Kristus pasti akan sering tampak bertentangan dengan logika dunia. Maka, marilah kita berdiri teguh dalam pelayanan apapun yang kita kerjakan. Teruslah bertahan dan berjuang meski pelayanan kita bagi Allah tidak sama, bahkan bertolak belakang dengan ekspektasi kita. Pada saat kita harus menghadapi penolakan, ingatlah alasan di balik pelayanan kita, yaitu anugerah Allah. Melayanilah sebagai pelayan Allah, supaya pelayanan kita selalu membuahkan perkenanan Allah dan kesetiaan. Mari kita berdoa. Ketika langkah kami terasa lelah, teguhkanlah hati kami agar tetap setia bertahan dan berani berjuang dalam panggilan-Mu. Jadikanlah setiap peluh pelayanan sebagai benih kasih yang Engkau tumbuhkan menjadi sukacita dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama-Mu, Yesus, kami memohon. Amin.

Kiranya firman Tuhan yang Anda dengarkan menjadi berkat, hingga Anda memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Jika Anda menginginkan buku santapan harian, silakan kirimkan nama, alamat lengkap, dan kode pos beserta nama radio yang Anda dengarkan ke nomor 0811-9910-377. 0811-9910-377. Tuhan Yesus memberkati.

0: paling sengsara di dunia ini. Sekolahku hancur, keluargaku berantakan, anakku jadi terlantar, masa depanku suram.
1: Narkoba. Narkoba adalah barang yang sangat berbahaya, bisa merusak susunan saraf, bisa mengubah sebuah kepribadian seseorang menjadi semakin buruk. Narkoba adalah sumber dari tindakan kriminal yang bisa merusak norma dan ketentraman umum. Narkoba menimbulkan dampak negatif yang mempengaruhi tubuh baik secara fisik maupun psikologis. Jauhkan generasi muda dari bahaya narkoba sekarang, persembahkan oleh 96.5 FM. Iktus sahabat Anda.

0: 歌家，
1: 请大家继续收听在96.5 FM Ictus 好的朋友。Dalam hidup ini kadang kita merasa hidup kita baik, kadang kita merasa hidup ini buruk atau di bawah. Tapi saya percaya apapun keadaan saudara, Tuhan Yesus

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Renungan Mesbah Keluarga. Bacaan Alkitab kita sampai ke kitab Mazmur pasal 115 hingga 118. Untuk perenungannya dari Mazmur 115 ayat 1, 116 ayat 12, dan 118 ayat 24. Tema renungan kita hari ini, tetap ada alasan untuk bersyukur. Bagi yang suka menyimak berita-berita di media sosial, pasti akan mendapati berita-berita seperti perang, korupsi, kecelakaan, ekonomi yang tidak menentu, sampai orang-orang yang saling serang-menyerang di media sosial. Kadang saya berpikir, kalau setiap hari kita konsumsi hanya berita-berita seperti itu, jangan-jangan hati kita ikut menjadi suram. Lama-lama kita merasa dunia ini isinya cuma masalah dan masalah. Padahal hidup kita hari ini ternyata tidak sepenuhnya seperti berita-berita itu. Masih ada keluarga yang menunggu kita pulang, masih ada banyak orang yang baik, masih ada nasi di dandang, kopi di cangkir bersama dengan teman-teman, dan udara yang Tuhan berikan secara cuma-cuma. Nah, seringkali yang kurang bukan berkatnya, tetapi kesadaran kita untuk melihat bahwa setiap kebaikan dan berkat Tuhan yang melimpah itu tetap ada dalam kehidupan kita. Nah, Mazmur 115 dibuka dengan sebuah pengakuan yang indah. Dikatakan di sana, bukan kepada kami, ya Tuhan, bukan kepada kami, tetapi kepada namamulah beri kemuliaan. Mazmur 115 ayat 1. Di sini pemazmur sedang mengingatkan bahwa pusat kehidupan kita ini bukan aku, melainkan Tuhan. Kalau semua harus berputar di sekitar keinginan kita, ya tentu capek. Sedikit saja kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan, kita akan kecewa. Sedikit saja orang yang tidak menghargai kita, kita bisa menjadi marah. Padahal hidup menjadi lebih ringan ketika kita sadar bahwa kita bukan pusat dari semuanya dan bukan pusat semesta alam ini. Tuhanlah pusatnya. Lihat, Mazmur 116 mengajukan sebuah pertanyaan yang sangat menarik. Mazmur 116 ayat 12. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebaikannya kepadaku? Pertanyaannya bukan apalagi yang belum Tuhan berikan, tetapi apa yang dapat kulakukan untuk membalas, karena Tuhan sudah begitu baik kepadaku. Nah, ini cara berpikir yang harus dilatih terus-menerus. Stop menghitung kekurangan dan mulailah menghitung kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau setiap hari kita yang kita hitung adalah masalah, hidup akan terasa sangat berat. Tetapi kalau yang kita hitung adalah kasih karunia Tuhan, maka hati kita akan lebih mudah dipenuhi oleh rasa syukur. Mazmur 118 kemudian berkata, inilah

0: hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Mazmur 118 ayat 24. Perhatikan, ayat ini tidak mengatakan bahwa hari itu bebas masalah, tetapi hari itu tetap layak disyukuri, karena setiap hari adalah pemberian Tuhan. Jadi Mazmur pasal 115 sampai 118 mengajak kita mengubah cara kita menghitung hidup. Bukan menghitung apa yang belum kita miliki, tetapi menghitung betapa banyaknya kasih Tuhan yang sudah kita terima. Kalau kita mulai melihat hidup dari sana, maka ternyata masih banyak alasan untuk bersyukur. Sebagai pertanyaan refleksi, yang pertama, hari ini apa 3 kebaikan Tuhan yang paling ingin kita syukuri? Kedua, apakah kita lebih sering menghitung masalah atau menghitung kasih karunia Tuhan dalam hidup kita? Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kasih-Mu selalu lebih banyak daripada yang mampu kami hitung. Ampuni kami ketika kami lebih mudah melihat kekurangan daripada kebaikan-Mu. Bukalah mata hati kami agar setiap hari kami dapat melihat anugerah-Mu yang baru, lalu menjalani hidup ini dengan sukacita dan ucapan syukur. Amin. Sahabat Iktus, kiranya program Mesbah Keluarga ini bisa memberkati kita semua dan kita semua makin mencintai firman Tuhan.
1: Jikalau sahabat Iktus ada pertanyaan atau ingin ada pendampingan lebih lanjut, silahkan kontak di nomor kami 082-136-137-757.
0: Selamat menikmati firman Tuhan setiap hari.
1: Kiranya Tuhan selalu memberkati dan memberikan hikmat-Nya.

0: Ben, bangun. Denny, bangun. Ayo bangun, Denny. Udah jam 10 malam. Ini saatnya tugas ronda malam.
1: Ah, kakak. Sukanya mengganggu mimpi indahku deh.
0: Ih, kok tidur lagi? Itu loh, dicari Pak RT.
2: Siapa RT? Saya cinta mati sama anak Pak RT.
0: Kalau nyebut Pak RT aja baru bangun. Malam ini kamu itu tugas ronda malam. Bukan ngerayu anak Pak RT, tahu?
1: Ya, iya, kak. Tahu.
0: Ayo galakkan kegiatan ronda malam di lingkungan kita. Supaya mempererat kerjasama antar masyarakat. Terbebas dari tindakan pencurian, perampokan, pelanggaran hukum, dan norma-norma susila di lingkungan kita.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Pesan saya buat seluruh sahabat Iktus, tetap semangat, maju terus berkarya, dan kita percaya bahwa tidak akan pernah ditinggalkan orang yang terus berharap kepada Tuhan. Dan jangan lupa tetap stay tune terus di 96,5 FM Iktus, sahabat Anda.

Sungguh kami mengucap syukur buat sahabat-sahabat dimanapun berada di malam hari ini, karena sahabat sungguh setia untuk menemani siaran-siaran kami. Dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendengarkan baik lewat streaming maupun lewat off air melalui radio, di kendaraan, dimanapun sahabat berada. Kiranya Tuhan akan memberkati dan memberikan kesehatan buat Anda semuanya. Buat sahabat-sahabat itu, mari kita mengakhiri aktivitas kita pada malam hari ini. Marilah kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur untuk setiap hal-hal yang terjadi atas kehidupan kami. Terima kasih untuk setiap rencana-rencana Tuhan yang begitu dahsyat. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Engkau yang menguasai kehidupan kami, Engkau yang mengendalikan hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, rencana-Mu sungguh luar biasa, sungguh indah Tuhan Yesus. Mungkin saat ini kami mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kami percaya Tuhan yang selalu menuntun kehidupan kami, memberikan semangat buat kami, memberikan kekuatan buat setiap kami untuk kami boleh menjalani hari demi hari dengan luar biasa dengan penyertaan Tuhan. Kami tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami tahu Tuhan juga selalu memeluk kami, menyertai setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Bapa untuk siaran pada hari ini. Tuhan memberkati setiap sahabat-sahabat dimanapun mereka berada. Tuhan memberikan kesehatan. Yang saat ini sakit, Tuhan juga akan sembuhkan. Yang saat ini sedang berbeban berat, Tuhan juga akan memberikan kekuatan buat sahabat-sahabat itu dimanapun mereka berada. Mereka boleh mendapatkan kekuatan yang asalnya dari Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap kru yang sudah bertugas pada hari ini. Tuhan menyertai, juga Tuhan memberikan berkat buat setiap kami, juga sahabat-sahabat yang sudah bergabung di dalam acara-acara kami. Tuhan juga berkati untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu pada hari ini. Tuhan juga memberkati setiap hamba-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan juga akan memberkati setiap pelayanan-pelayanan mereka. Setiap kabar baik disampaikan, biarlah kebenaran itu ada dan sukacita hadir dari Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sesaat lagi kami istirahat. Tuhan berkati istirahat kami pada malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, Tuhan Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin.

Kini tibalah saatnya kita berpisah. Kami seluruh kerabat kerja Radio Ictus mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kesetiaan sahabat. Inilah The Station of Salvation 96.5 FM Radio Ictus sahabat Anda yang memancar dari Jalan Mukastala 4 nomor 9 di Kota Semarang. Kita berpisah dan berjumpa kembali besok hari Selasa pukul 4:50. Damai sejahtera dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus tetap menyertai sahabat dari saat ini sampai Maranatha. Sampai jumpa dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Selamat berjumpa lagi dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini, kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini, Selasa 4 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus beserta dengan kita.

Mari sahabat itu, sebelum kita memulai siaran pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau boleh menjagai kami dalam istirahat kami semalam. Saat ini kami boleh kembali melakukan segala aktivitas. Berkat-Mu yang melimpah buat kami. Kami bersyukur untuk satu hari yang baru, di mana saat ini kami akan kembali memulai jam pelayanan kami lewat radio siaran itu. Berkati kami, seluruh petugas, seluruh rangkaian dari pemadaman, jauhkan dari kerusakan. Terima kasih juga Tuhan untuk sahabat-sahabat Iktus yang dengan setia tetap bersama kami untuk mendengarkan firman-Mu maupun lewat pujian. Ini akan menjadi berkat bagi kita semuanya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melindungi kami dari hari ini sampai malam nanti. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Yesaya 44 ayat pertama sampai
2: 15.
1: Tetapi sekarang, dengarlah hai Yakub,

Bapa-Ku dan hai Israel yang telah Kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hamba-Ku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah Kupilih. Sebab Aku akan mencurahkan air ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, Aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya, kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu, dan Akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripada-Ku. Siapakah seperti Aku? Biarlah ia menyerukannya. Biarlah ia memberitahu hal-hal yang akan datang, apa yang akan tiba. Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah Kukabarkan dan Kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripada-Ku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada Kukenal. Orang-orang yang membentuk patung semuanya adalah kesia-siaan, dan barang-barang kesayangan mereka itu tidaklah memberi faedah. Penyembah-penyembah patung itu tidaklah melihat dan tidaklah mengetahui apa-apa. Oleh karena itu, mereka akan mendapat malu. Siapakah yang membentuk Allah dan menuang patung yang tidak memberi faedah? Sesungguhnya, semua pengikutnya akan mendapat malu, dan tukang-tukangnya adalah manusia belaka. Biarlah mereka semua berkumpul dan bangkit berdiri. Mereka akan gentar dan mendapat malu bersama-sama. Tukang besi membuatnya dalam bara api dan menempanya dengan palu. Ia mengerjakannya dengan segala tenaga yang ada di tangannya. Bahkan ia menahan lapar sehingga habislah tenaganya. Dan ia tidak minum air sehingga ia letih lesu. Tukang kayu merentangkan tali pengukur dan membuat bagan sebuah patung dengan kapur merah. Ia mengerjakannya dengan pahat dan menggarisinya dengan jangka. Lalu ia memberi bentuk seorang laki-laki kepadanya, seperti seorang manusia yang tampan, dan selanjutnya ditempatkan dalam kuil. Mungkin ia menebang pohon-pohon aras, atau ia memilih pohon saru dalam pohon terbantin, lalu membiarkannya tumbuh menjadi besar di antara pohon-pohon di hutan. Atau ia menanam pohon salam, lalu hujan membuatnya besar. Dan kayunya menjadi kayu api bagi manusia, yang memakainya untuk memanaskan diri. Lagi pula, ia menyalakannya untuk membakar roti. Tetapi juga ia membuatnya menjadi Allah, lalu menyembah kepadanya. Ia mengerjakannya menjadi patung, lalu sujud kepadanya.

dalam kabar baik. Sukacita membawa kita setelah kita beristirahat, bangun pagi dan kita rasakan kebahagiaan kita pagi hari ini. Mari sahabat itu kita berikan setiap hari untuk menjadi hari yang terindah dalam hidup kita. Mari kita akan mengucap syukur di hari yang baru ini dengan beberapa pujian yang sudah saya siapkan.

Bapak-bapak sekalian, selamat pagi semuanya. Mari kita bangun pagi dan bangunlah di pagi hari dengan sayap hati yang mengepak dan bersyukurlah atas datangnya satu lembar hari yang penuh kasih seperti hari ini. Selamat pagi semuanya. Sapa Itus dimanapun sahabat berada. Oke, Sapa Itus kembali lagi. Beberapa pujian ini menyapa sahabat-sahabat di kabar baik hari ini.

Ya, sama sekalian, biarkanlah setiap pagi ini adalah hari baru, hidup baru, untuk sebuah semangat yang baru juga yang kita nikmati hari ini. Mari sahabat Itus, awali hari ini dengan hal-hal yang sangat berharga untuk setiap karya kita. Selamat pagi semuanya.

Shalom sahabat Iktus, kita bertemu lagi hari ini. Mari kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan, dan kita bersama-sama nanti akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Yang pagi hari ini kita akan belajar di dalam Titus pasal 3. Dan mari kita berdoa sebelum kita akan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih kami berkumpul di dalam nama-Mu. Dan kami percaya Engkau di tengah-tengah kami. Karena itu Tuhan, biar hati kami senantiasa tertuju kepada Engkau. Kami berusaha dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman-Mu. Pengenalan kami

Sahabat Titus, mari kita akan sama-sama membaca di dalam Titus, surat Titus pasal yang ketiga, dimulai dari ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Ingatlah mereka supaya mereka tunduk pada pemerintah dan orang-orang yang berkuasa, taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Janganlah memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian, keji, saling membenci. Tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita, dan kasihnya kepada manusia, pada waktu itu dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmatnya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus yang sudah dilimpahkannya kepada kita oleh Yesus Kristus juru selamat kita, supaya kita sebagai orang yang dibenarkan oleh kasih karunia-Nya berhak menerima hidup yang kekal sesuai dengan pengharapan kita. Ayat 8, perkataan ini benar dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan yang berguna bagi manusia. Tetapi hindarilah persoalan yang dicari-cari dan yang bodoh, persoalan silsilah, percekcokan, dan pertengkaran mengenai hukum Taurat, karena semua itu tidak berguna dan sia-sia belaka. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Engkau tahu bahwa orang yang semacam itu benar-benar sesat dan dengan dosanya menghukum dirinya sendiri. Amin. Sahabat Titus, kalau kita telusuri dari surat Titus 3 ini, mari kita akan bahas satu persatu. Dikatakan sebagai surat yang mengingatkan kepada setiap kita untuk kita itu betul-betul tunduk dan pada pemerintah yang berkuasa, jadi tunduk dan taat dan siap untuk melakukan setiap pekerjaan yang baik. Hal ini sepertinya mudah, sahabat Titus. Tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, mari kita praktekkan sebenarnya. Karena untuk prakteknya ini, taat kepada pemerintah ya, yang berkuasa, tunduk, taat, dan siap melakukan, melakukan setiap pekerjaan yang baik, harus betul-betul keluar dari hati. Karena kalau tidak, banyak anak-anak Tuhan, saya berbicara kepada anak-anak Tuhan, kepada orang Kristen, sahabat Titus, di mana ketika mereka tunduk, ketika kita tunduk ya harus tunduk 100%, taat ya 100%. Waktunya bayar pajak ya bayarlah pajak ketika sudah ada pajak yang sudah ditentukan kepada setiap kita. Contoh yang sederhana, sahabat Titus, ketika kita sebagian besar ini kan punya motor hari-hari ini, punya motor dan punya sepeda motor, punya mobil. Sahabat Titus, ketika kita lewat di jalan, di depan lampu merah, harusnya berhenti. Yang sangat menyedihkan adalah ketika hari Minggu banyak anak-anak Tuhan yang pergi ke gereja dan mereka sudah berpakaian rapi tetapi di jalan. Mereka tujuannya untuk beribadah tetapi di jalan mereka ada lampu trafik lagi itu merah, mereka terjang saja karena sepi. Ini enggak tunduk, sahabat Titus. Tidak ada ketaatan sama sekali. Lampu traffic light dengan warna merah, kuning, hijau itu masing-masing ada artinya. Dan semua warga negara, semua orang Kristen tahu kalau lampu merah itu harus berhenti. Tapi apa yang terjadi? Ketika saksikan bahwa di setiap, bahkan setiap hari Minggu, bahkan mungkin tidak setiap hari mereka melakukannya, karena itu sepertinya melakukannya tanpa rasa bersalah. Ketika berjalan pakai sepeda motor atau mobil, sebagian besar motor yang begitu ya. Ketika jalan, lampu sudah merah dan di depan sepi, tetap aja jalan sambil toleh kanan, toleh kiri, tanpa rasa berdosa, tanpa rasa bersalah, mereka melaju begitu saja. Seharusnya ketika kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat, tidak hanya kepada Tuhan dan tunduk, tetapi juga pada pemerintah, seperti surat Titus ini mengatakan bahwa kita harus tunduk, taat,
melakukan hal yang baik kepada pemerintah. Ya sudah, kita harusnya berhenti. Itu yang harus dikerjakan. Lupa ke susu, enggak ada kata ke susu. Kalau lampu merah, seberapa pentingnya kita kecuali kereta api dan ambulan, ya harus berhenti, sahabat Ibus. Itu contoh kecil ya. Contoh yang lain lagi yang agak besar, ketika nomor atau apa namanya SIM-nya habis, harusnya kita akan datang biasanya di mobil bis itu ya, di pinggir jalan, lalu kita serahkan berkasnya, lalu setelah itu kita pergi untuk cek kesehatan, cek mata, cek segala macam, satu kembali lagi di situ lagi, antri lagi, lalu foto. Tapi apa yang terjadi, sahabat itu, banyak dari anak-anak Tuhan yang langsung maunya jalan pintas. Tahu jalan pintas? Jalan pintas mereka, yang penting aku dapat SIM-nya, cepat difoto, uang berapapun aku bayar. Sahabat itu yang diberkati Tuhan, ini sikap yang tidak benar. Sikap yang tidak mengikuti ketaatan atau tidak tunduk kepada pemerintah. Harusnya prosedur yang ada dijalankan. Sekalipun kita punya uang, ya, dengan jalan-jalan pintas itu sebenarnya sudah tidak benar. Apalagi di dalam Tuhan, enggak ada ceritanya jalan pintas ketika kita mau hidup benar di dalam Tuhan. Tuhan senantiasa berjalan selangkah demi selangkah, dan dia, Tuhan itu melihat proses hidup kita. Enggak ada ceritanya Tuhan bawa kita untuk jalan pintas di dalam melakukan sesuatu. Pasti melalui proses yang ada. Menang tender, kita ikut tender pun harus dengan prosedur yang ada. Tapi apa yang terjadi? Banyak anak-anak Tuhan yang pakai jalan pintas. Jalan pintas. Sahabat itu, suatu saat saya diajak teman untuk mengikuti tender, dan saya kan polos. Waktu itu enggak ngerti. Ketika diajak untuk ikut tender, saya diminta untuk, kamu jadi perusahaan ini ya, perusahaan fiktif. Saya enggak ngeh waktu itu. Lalu terjadilah tender di situ, lah rupanya sudah ada kong kali kong di belakangnya, dan beberapa mereka anak-anak Tuhan dan saya tahu, dan beberapa dari luar kota. Tapi yang terjadi, teman saya ini menang karena ada jalan belakang. Ini bukan taat kepada pemerintah, padahal yang dikerjakan itu gedung pemerintah, sahabat itu. Enggak benar, maafkan saya, itu sudah enggak benar. Anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh ingin melakukan kebenaran dengan sungguh-sungguh, ya jangan dilakukan. Kita harus tetap taat kepada pemerintah. Waktu bayar pajak, ya bayar. Bayar PBB, rumah, bayar. Dalam sebuah perusahaan, apalagi yang pemiliknya orang Kristen, pembukuannya juga harus satu, bukan dua pembukuan. Sahabat Titus, dari satu ayat ini saja, surat ini sudah mengoreksi setiap kita. Mari ketika kita melakukannya cepat-cepat bertobat. Kalau kita ingin jalan pintas, Tuhan tidak ingin kita itu seperti para imam pada waktu itu, mukanya muka imam, ya tiap hari pakai jubah keimaman, tetapi di belakang itu mereka melakukan praktek yang najis, praktek yang memalukan di rumah Tuhan. Rumah Tuhan dipakai untuk berjudi, dipakai untuk berdagang. Dan ini tidak benar. Sahabat Titus, Titus 3 di ayat 2 ini berkata, janganlah mereka memfitnah, janganlah mereka bertengkar, hendaklah mereka selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Mari belajar taat kepada pemerintah. Dan di dalam pembelajaran kita taat kepada pemerintah dan kepada Tuhan, Tuhan juga berikan rambu-rambu, jangan memfitnah, jangan bertengkar, hendaklah selalu ramah dan bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Bukan terhadap kelompokmu, bukan terhadap keluargamu tok, tetapi terhadap semua orang. Jagai hati kita, jagai mulut kita untuk tidak memfitnah, jagai hati kita untuk tidak berprasangka yang jelek, tidak berasumsi buruk, tetapi tetap berjalan di jalan-jalannya Tuhan.
berjalan di jalan Tuhan itu tidak segampang saya ngomong, ayo berjalan di jalan Tuhan. Tapi ada banyak rintangan, ada banyak tantangan. Ikut Tuhan Yesus tidak ada jaminan bahwa kita tidak punya tantangan. Tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Apa gunanya? Tantangan, rintangan, hambatan, bahkan pergumulan yang kita hadapi. Permasalahan ekonomi, permasalahan pekerjaan, permasalahan kesehatan. Dipakai Tuhan untuk mendewasakan hidup kita. Menjadi tentara-tentara Tuhan yang berjalan lurus. Bukan berjalan yang serong kanan atau serong kiri, tabrak kanan, tabrak kiri. Bukan. Tetapi Tuhan menginginkan kita itu berjalan mengikuti jejak kaki Tuhan Yesus. Di mana setiap kita sudah diberikan Roh Kudus untuk menolong kita, untuk membimbing kita, supaya kita tetap ada di track yang benar. Ya, sahabat Iktus, mari berjalan di jalan Tuhan. Pakai hati kita, jangan berasumsi yang buruk, jangan berprasangka yang jelek, sehingga mulut kita tidak memfitnah, apalagi bertengkar. Harus selalu ramah kepada siapapun. Baik mungkin orang itu tidak menyukai kita, tetap kita harus bersikap ramah dan lemah lembut. Ayo berjalan, ayo belajar. Belajar untuk melakukan firman Tuhan. Bukankah setiap kita beribadah di gereja, di komsel, kita selalu berkata amin. Karena firman Tuhan itu iya dan amin. Harus kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Kalau firman Tuhan berkata jangan, ya jangan, sudah berhenti. Ya, sahabat Iktus, di ayat 3 dikatakan demikian, karena dahulu kita juga hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan, hidup dalam kejahatan dan kedengkian keji, saling membenci. Mari kita ingat ketika kita belum percaya Tuhan Yesus atau sebelum kita bertemu secara langsung dengan Tuhan Yesus. Mungkin sejak lahir kita sudah haleluya, karena keluarga kita sudah Kristen semuanya, atau kita percaya Yesus ketika masih sudah dewasa. Nah, tetap saja, sahabat Iktus, mari kita ingat sebelum kita percaya, dahulu kita itu hidup dalam kejahilan, tidak taat, sesat, menjadi hamba berbagai-bagai nafsu dan keinginan. Hidup dalam kejahatan, kedengkian, keji, saling membenci. Itu buang semuanya. Ya, itu buang semuanya. Karena kemurahan Allah, Dia panggil kita, Dia pilih kita, Dia juru selamat, dan memberikan kasih-Nya kepada kita, supaya kita diselamatkan. Ayat 5 berkata, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang kita telah lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan Roh Kudus. Sahabat Iktus, berhenti di situ, sahabat Iktus, tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita. Hari lepas hari kita harus dibaharui oleh Roh Kudus. Harus, sahabat Iktus. Kenapa saya katakan harus? Jangan berhenti percaya Yesus lalu dibaptiskan, melayani, selesai. Jangan berhenti di situ. Lalu kita mengucap syukur Tuhan, aku mengucap syukur, aku berterima kasih, aku berbuat baik karena Engkau sudah mengasihi diriku, Engkau sudah mengasihi aku. Itu benar, sahabat Yesus. Tetapi jangan berhenti di titik kita mengucap syukur, lalu kita berhenti dan tidak mengerjakan keselamatan. Ya, artinya hidup kita itu harus diubah. Roh kita memang baru, tetapi karakter manusia lama kita masih tetap bercokol di diri kita, sehingga ada banyak orang Kristen kalau hanya berhenti percaya, dibaptiskan lalu melayani Tuhan, tapi tidak mau dibaharui setiap hari oleh Roh Kudus untuk mengerjakan keselamatan itu, di mana karakter kita itu selalu diubah. Karakter kita harus berubah pada akhirnya menjadi seperti karakter Yesus. Sahabat Iktus, kita mengucap syukur karena Tuhan menolong kita. Tuhan mengambil kita dari dosa. Dia mengentaskan kita. Dia mengampuni dosa kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan.
dan perbuatan yang baik kita lakukan sekarang ini adalah untuk mengubah karakter kita dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, dengan segala pergumulan yang ada, itu mendewasakan kita supaya kita betul-betul bertumbuh. Bertumbuh itu bukan berarti setelah percaya dibaptiskan lalu melayani, ikut program gereja apapun itu, bukan. Tetap itu harus dilakukan. Yang terpenting dari semua itu adalah perubahan karakter di dalam diri kita. Perubahan karakter, watak harus berubah. Dunia mengatakan watak

tok iso mari watak digawa mati. Ndak. Watok iso mari, watak pun iso mari ketika kita sungguh-sungguh melakukan kebenaran firman Tuhan dan kita mau berubah melalui pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita. Apa artinya pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus dalam diri kita? Artinya bahwa ketika kita percaya Yesus, Tuhan Roh Kudus sudah memenuhi hidup kita, dan tugas kita adalah memperbesar kapasitas roh kita seperti Roh Kudus yang menguasai. Artinya apa? Hidup kita dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus, bukan dikuasai oleh pikiran kita sendiri, oleh kehendak kita sendiri, bukan. Nah, yang terjadi hari-hari ini, banyak anak-anak Tuhan yang sudah percaya, sudah dibaptiskan, bahkan sudah melayani, tetapi karakternya tidak diubah, tidak mau berubah, sehingga Roh Kudus tetap saja tinggal di dalam hatinya, tetapi dia hidup menurut jiwanya, menurut pikirannya sendiri, menurut kehendaknya sendiri. Kapasitas Roh Kudus diperkecil, jiwanya yang diperbesar. Ini yang gak benar. Justru kalau yang seperti ini, apa bedanya dengan orang dunia ini? Banyak orang dunia ini yang baik, bahkan melebihi orang Kristen. Kita percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, iya. Pada akhirnya kita berubah, serupa seperti Kristus. Itu proses yang cukup panjang, sahabat Titus. Dan itu harus dilakukan berulang kali di dalam pelayanan kita kepada Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan di bumi ini, tetapi juga kita harus melayani Tuhan secara pribadi supaya terjadi perubahan di dalam diri kita. Kita berubah, karakter kita berubah, hati yang sudah dikuduskan Tuhan tetap kudus, tidak dinodai dengan perbuatan-perbuatan daging atau keinginan-keinginan nafsu duniawi kita. Sahabat itu yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita belajar bahwa kehidupan kerekat kepada Tuhan, hidup melekat di dalam Tuhan itu pun jangan berhenti. Kita harus masuk kepada kedalaman hati Tuhan sampai kita tahu hati Tuhan dan mengerti perasaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita akan dibawa kepada destiny yang benar di dalam hidup kita, mengerti akan Tuhan dan melakukan kebenarannya seperti yang Tuhan mau, bukan seperti yang aku mau. Sahabat Iktus, mari sampai di sini kita belajar bahwa kehidupan kekristenan kita mulai berangsur-angsur, kita semakin dekat. Keinginan-keinginan dunia harus cepat-cepat dibuang. Aku harus dibuang. Ego kita harus betul-betul dibuang supaya Kristus bertahta dalam diri kita dan Roh Kudus membimbing kita secara nyata dalam kehidupan kita. Praktiknya bagaimana? Praktiknya adalah ayo baca Alkitab yang benar setiap hari. Hidup dalam penyembahan, menyembah Tuhan. Ketika kita sedang melakukan pekerjaan apapun, melakukan aktivitas, hati kita tetap harus tertuju kepada Tuhan. Haleluya. Dan lakukan itu terus menerus sampai Maranatha. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Mampukan kami, meterakan firman-Mu dalam hidup kami, untuk kami melakukannya seperti yang Kau inginkan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.

The Station of Salvation 96.5 FM itu sahabat Anda. Bersinergi untuk berbagi. Selamat pagi sahabat Iktus. Kita panjatkan puji syukur ya atas penyertaannya. Kembali lagi kita menikmati hari yang baru. Wow, selamat pagi semuanya. Apapun kesibukan sahabat yang sedang menanti hari ini, kiranya sahabat semuanya memulainya dengan hati yang penuh syukur, semangat dan pengharapan. Apalagi hari ini sahabat-sahabat berulang tahun ya. Selamat ulang tahun, Tuhan berkati dalam setiap kegiatannya, usahanya, kelancaran, kesehatannya ya. Kita bertemu lagi untuk menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Hari Selasa 4 Agustus 2026. Nah, masuk hari yang keempat di bulan Agustus nih ya. Banyak sekali kegiatan di kantor, di tempat tinggal. Seru banget tentunya untuk menyambut juga hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Seru banget ya. Baik sahabat sekalian, menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini. Terima kasih sahabat yang sudah setia ya untuk disapa namanya. Yang belum tercatat, nah silakan daftar dulu ya. Baik, saya akan nikmati dulu untuk menyapa lewat pujian sebagai salam pembuka di Happy Birthday.

0: Apakah keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

0: Konova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Iktus sahabat Anda.
1: Baik, sama sekalian hari ini 4 Agustus banyak juga loh yang tercatat namanya untuk disapa di ulang tahun sahabat ya. Oke, diucapkan selamat ulang tahun. Kiranya di usia yang baru ini Tuhan semakin melimpahkan kasih, damai sejahtera, kesehatan, sukacita, dan hikmat dalam setiap langkah hidup sahabat. Kiranya setiap rencana yang baik dimudahkan, setiap tantangan diberi kekuatan untuk dihadapi ya. Nah, setiap doa yang dipanjatkan dijawab tepat pada waktunya. Wow, selamat pagi, selamat ulang tahun untuk Ibu Erni Rahayu di Mugas Barat. Ternyata tetangga ya. Kemudian Bapak Esli Rino Utomo di Pamularsih Bongsari. Selamat ulang tahun. Bapak Yunatan Haryanto, Ibu MM Kustini di Perum Korpri. Halo, selamat pagi. Saya meluncur ke Perum Korpri. Juga ada Ibu Bambang Suwitoro di Sedane. Juga Bapak Bu As Pujiharjo di Bukit Sari. Selamat ulang tahun, tetaplah membawa terang, juga mengasihi sesama, setia berjalan bersama Tuhan ya. Selamat menikmati hari yang istimewa bersama dengan orang-orang terkasih. Buat Bapak Ibu yang berulang tahun hari ini, ada Ibu Erni, Bapak Esli Rino Utomo, Bapak Yunatan Haryanto, Ibu MM Kustini, Ibu Bambang Suwitoro, juga Bapak Bu As Pujiharjo. Ya, selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan cucu, dengan keluarga besarnya di hari ulang tahun hari ini ya, 4 Agustus 2026. Baik, kita lanjut lagi dengan puji-pujian yang sudah saya siapkan untuk menyapa sahabat-sahabat yang ulang tahun hari ini.

0: Pak, Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, Ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang Ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak, Pak. Bekalnya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024-8412-508. Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
3: Sehat adalah suatu keadaan sehat secara fisik maupun secara sosial dan secara emosional. Artinya pada keadaan sehat, seseorang tidak menderita sakit secara fisik maupun sosial maupun emosional. Untuk mengupayakan sehat secara optimal, maka kita harus mencegahnya dengan melakukan tindakan yang disebut dengan 3P. P yang pertama adalah preventif, dengan memberikan pencegahan pada orang yang supaya tidak terjadi sakit. Sebagai contoh, memberikan vaksinasi atau imunisasi. P yang kedua adalah memberikan proteksi atau perlindungan dengan mengupayakan perilaku hidup bersih dan sehat dan menerapkan gaya hidup yang baik. P yang ketiga adalah pengobatan, dengan memberikan pengobatan sedini mungkin ketika seseorang diketahui bahwa dia menderita sakit, supaya tidak terjadi komplikasi atau akibat penyakit yang menjadi berat. Demikian tips sehat supaya terjadi kesehatan yang optimal. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
2: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.

0: saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM, itu sahabat Anda.
1: Baik, setelah menikmati puji-pujian, saya akan kembali menyapa sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini ya, 4 Agustus 2026. Diucapkan selamat ulang tahun untuk Bapak Agus Suprianto di Seruni Telogosari. Halo-halo, selamat pagi. Ada juga sahabat Devi di Peterongan Kobong. Selamat ulang tahun sahabat Kristiningsih di Peterongan Kobong juga. Ma Eli, halo di Sedane. Ada juga sahabat Happy di Lamper Tengah. Ada sahabat Bekti Wibowo di Semarang. Di mana nih alamatnya ya? Dengar panggil-panggil Eri pagi hari ini ya. Selamat ulang tahun. Selamat bertambah usia. Kiranya di tahun yang baru ini Tuhan membuka pintu-pintu berkat, memberikan kekuatan dalam setiap tantangan, juga memenuhi hati sahabat dengan sukacita dan pengharapan. Tetap semangat ya, terus berkarya dan selalu mengandalkan Tuhan. Selamat ulang tahun untuk Bapak Agus Suprianto, sahabat Devi, saudari Kristiningse, Ma Eli, saudara Happy, dan juga sahabat Bekti Wibowo. Nah, ucapan selamat ulang tahun juga datang dari WhatsApp-nya itu di 081745-0596. Oke, ada yang kirim-kirim salam juga ternyata ya untuk sahabat itu yang ulang tahun hari ini 4 Agustus. Nah, yang tergabung dengan Facebook-nya itu selamat ulang tahun, dengar panggil-panggilnya lewat Itus FM ya. Oke. Yang berulang tahun hari ini juga tetap mendapatkan hadiah dari 96.5 FM. Ini dia hadiahnya, pujian untuk sahabat Itus. Selamat menikmati.

0: Cie, lagi happy nih, Beb.
1: Biasalah, dapat bonus nih. Siap store sama Ibu Negara. Jangan lupa masukin deposito ke BPR Batari ya, Beb.
0: Wah, sudah terupdate nih sama BPR Batari. Tahu kalau di sana aman dan bunganya juga kompetitif sesuai LPS.
1: Bukan cuma itu, Beb. Deposito kita bisa kita pakai untuk jaminan pinjaman juga loh. Selain bunganya rendah dan prosesnya juga cepat, BPR Batari juga udah terpercaya dan aman karena dijamin LPS dan diawasi oleh OJK.
0: Ingin tahu produk apa yang ada di BPR Batari? Yuk kunjungi BPR Batari di Jalan MH Tamrin nomor 11A Semarang. Telepon 024-354-6036, 024-354-6036, atau hotline 081-1299-9171, atau melalui Instagram @BPRBatari.
2: Saya Fiona Pais, Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
3: Masih di 96.5 FM Iktus, sahabat Anda, bersinergi untuk berbagi. Wow, hari ini ada banyak juga yang langsung bergabung. Terima kasih ya untuk ucapannya buat sahabat-sahabat Iktus. Selamat ulang tahun ada sahabat Mamit Muriani di Dr. Cipto, Panti Beloso Dr. Cipto. Pagi-pagi saya meluncur juga ke Kaliwungu, ada sahabat Nunu, ada Ibu Dewi Dingalian, saudara Agus Budiono diucapkan selamat ulang tahun. Saudara Yohanes T. Kim Siang di Puri Anjasmoro diucapkan juga selamat ulang tahun. Sahabat Ellen Agustin di Rejosari, halo, selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, semakin berhikmat dan semakin dekat dengan Tuhan. Kiranya setiap impian yang baik dapat terwujud ya sesuai dengan rencananya, dan tentunya hidupnya terus menjadi berkat bagi banyak orang. Halo sahabat Mamit Muriani, saudari Nono, Ibu Dewi, saudara Agus Budiono, saudara Yohanes T. Kim Siang, dan juga sahabat Ellen Agustin. Terima kasih untuk segala dukungan sahabat-sahabat untuk pengembangan pelayanan radio siaran Iktus, baik itu doa, dana, dan juga perhatiannya. Tetap terus dukungan sahabat-sahabat semuanya kami nantikan ya. Oke, lanjut lagi, masih kita nikmati puji-pujian di Happy Birthday 4 Agustus. Nah, selamat bersibuk-sibuk ria bersama dengan sahabat-sahabat di lingkungan tempat tinggal yang mungkin juga sudah ada lomba-lomba atau pasang bendera. Kalau pasang bendera sih sudah ya, umbul-umbul juga. Selamat menikmati kebersamaan dengan teman-teman di lingkungan sahabat tinggal ya. Selamat menikmati.

0: Kesehatan tidak berarti segalanya, tetapi tanpa kesehatan, segalanya tidak berarti. Inilah info sehat untuk sahabat.
1: Gaya hidup sehat adalah melakukan aktivitas fisik sesuai ketentuan, tidak merokok, mengkonsumsi menu makanan yang seimbang. Dengan melakukan gaya hidup sehat, maka dapat mencegah terjadinya penyakit yang tidak menular, sebagai contoh penyakit stroke, hipertensi, penyakit jantung, maupun diabetes mellitus. Saya Dr. Susetyo, spesialis anak.
0: Info layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

4 Agustus 2025. Saya akan kembali menyapa sahabat-sahabat semuanya di usia yang baru ini. Setiap rencana dan cita-cita yang baik dapat terlaksana sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetaplah menjadi pribadi yang setia, penuh kasih, dan membawa dampak positif bagi keluarga, juga pekerjaan, pelayanan, serta setiap orang di sekitarnya. Ada ucapan selamat ulang tahun untuk sahabat itu yang berulang tahun. Ini ada sahabat Filia di Kudus, juga sahabat Yefta di Karonse. Halo-halo, selamat pagi. Saudara Agustinus Adi Nugroho di Kaliwungu. Walang Agus Rahadi di Demak. Juga sahabat Arum Wulandari diucapkan juga selamat merayakan hari yang penuh sukacita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kehidupan sahabat ya. Selamat merayakan hari ulang tahunnya hari ini 4 Agustus 2026. Senang sekali bila sahabat-sahabat bergabung bersama Itusnya untuk mendapatkan ucapan selamat ulang tahun yang saat ini juga dalam kondisi lemah tubuh, mungkin juga berbagai permasalahan muncul, datang dan belum terselesaikan. Percayalah lewat doa sahabat, Tuhan mendengar setiap seruan sahabat-sahabat semuanya ya. Ya, selamat ulang tahun sahabat Itus. Selamat memasuki usia yang baru, bertambah bijak, hikmat. Dan akhirnya sampai di sini ya perjumpaan kita. Happy birthday hari ini 4 Agustus. Kita akan ketemu lagi di hari yang akan datang di jam yang sama. Jangan lupa happy birthday setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6 hingga pukul 7 hanya di 96.5 FM Iktus Sahabat Anda.

0: 96.5 FM. Iktus, sahabat Anda.
1: Ambillah waktu untuk berdoa. Inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca. Inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat Iktus, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
2: Wisdom of the day. Refresh your spirit.

Shalom, selamat pagi dan semangat pagi. Judul artikel kita pada pagi ini adalah Johannes Verquiel. Kenapa pendeta kita mau jadi kacung Soekarno? Dia orang kita, tapi dia bela Indonesia. Syukurlah gereja melarang dia berkhotbah. Demikian celetukan di beberapa gereja di Belanda tahun 1946. Mungkin Anda pikir bahwa pendeta Belanda zaman dulu itu sudah tidak relevan lagi. Tunggu dulu, buku ini tiba di tangan Anda berkat adanya penerbit yang didirikan oleh pendeta Belanda itu. Dia adalah Johannes Verquiel yang hidup tahun 1908 sampai 2001. Lahir dalam keluarga petani di Haarlem, Mermeer, yang terbiasa bekerja keras, hidup hemat, dan gemar buku. Ia aktif di kelompok remaja gereja berdiskusi sosial politik. Di SMA, ia memilih jurusan gymnasium dengan 3 bahasa klasik, yaitu Latin, Ibrani, dan Yunani, di samping 4 bahasa kontemporer, yaitu Belanda, Inggris, Prancis, dan Jerman. Minat baca sejak kecil membuat Verquiel menjadi mahasiswa teologi di satu universitas di negaranya. Setelah tamat, ia menjadi gembala jemaat, kemudian pendeta untuk mahasiswa asal Asia. Di situ ia berkenalan dengan nasionalisme Asia. Berbekal berbagai modal itu, pada tahun 1940, Verquiel tiba di Purwokerto sebagai pengabar Injil. Ia sibuk membina pemuda, wanita, penatua, guru, perawat, dan yang lainnya. Verquiel menumbuhkan kesadaran bahwa orang Kristen perlu peduli politik. Pada tahun 1940 itu, ia menghadiri konferensi gerakan mahasiswa Kristen se-Jawa di Kaliurang. Lalu pada tahun 1941, pertemuan raya pekabaran Injil se-Indonesia di Solo. Di situ ia mengagumi peran pemuda, antara lain 3 pemuda Kristen yang beberapa tahun kemudian menjadi tokoh kemerdekaan, yaitu Amir Syarifuddin yang menjadi Menteri Pertahanan, dan Perdana Menteri Johannes Lemena yang menjadi Menteri Kesehatan serta pelaksana tugas Presiden, dan Sutan Gunung Mulia yang menjadi Menteri Pendidikan. Akan tapi perhatian Verquiel terutama tertuju pada soal bacaan. Ia kecewa melihat rendahnya minat baca pendeta dan umat. Ia sedih melihat sedikitnya buku yang tersedia. Padahal buku adalah alat pembinaan iman dan pengabaran Injil. Oleh sebab itu ia mulai menulis buku. Sampai jauh malam ia di rumahnya di Purwokerto, ia menulis dengan pena tembaga yang dicelupkan ke botol tinta, diterangi oleh kedap-kedipnya lampu minyak tanah. Baru saja 2 tahun, Verquiel berkiprah, Indonesia diduduki Jepang. Ia dipenjara dengan tentara Jepang di Pekalongan. Istrinya yang baru melahirkan beserta dengan 4 anak yang masih kecil dipenjara di Bandung. Tahun 1945, Jepang takluk. Indonesia menyatakan diri merdeka. Tentara Sekutu dan Belanda mendarat di Pulau Jawa.